Ia telah memberi mereka gandum yang terbaik. Ia telah menyenangkan mereka dengan madu dari gunung batu.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Pada minggu ini, kita bersama diajak oleh gereja untuk menginangkan sebuah perayaan besar, yakni tubuh dan darah Kristus, atau kita menyebutnya adalah inilah minggu khusus yang oleh gereja untuk mengingatkan peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yaitu Ekaristi. Ekaristi merupakan puncak jantung kehidupan iman kita. Ekaristi adalah napas gereja. Ekaristi itulah yang memungkinkan kita hidup sampai hari ini. Ekaristi ini juga merupakan santapan rohani yang menyatukan kita dengan Tuhan sekaligus membuka kita untuk mengalami kehidupan yang kekal. Mari di awal peran Ekaristi Kudus ini dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan memohon rahmat pengampunannya dan supaya kita sungguh-sungguh diberikan rasa penyesalan yang amat dalam atas dosa dan kelemahan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh mempersembahkan Misa Kudus, Ekaristi Kudus ini dengan hati yang pantas, layak di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita juga berdoa secara khusus untuk saudara kita yang merayakan ulang tahun atas nama Helena Gracila Boki yang ketiga tahun, Yohanes Alfredo Juanito Henrico Sapa yang ke-20 tahun, dan Bapak Arnoldus Moja. Semoga saudara-saudara kita ini dilimpahi rahmat kesehatan, berkat yang cukup, serta rahmat-rahmat iman yang mereka butuh untuk hidup mereka. Kita juga berdoa mohon rahmat keselamatan bagi jiwa Ibu Maria Nua yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga dosa-dosanya diampuni dan dia diberikan rahmat kehidupan kekal di surga. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitan-Nya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus Tuhan dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Nya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Pro Satu RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda, dan kita akan dengarkan bacaan pertama diambilkan dari kitab Ulangan 8 ayat 2-3.
2: Berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

Baik, pendengar plus satu, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Sistus.

Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat malam. Ketika saya merenung dan membaca secara khusus bacaan pertama dalam perayaan Misa untuk mengenang peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, atau kita menyebutnya Hari Raya Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, ada dua hal yang menjadi kata yang barangkali menurut saya pilihan paling bagus yang dipakai oleh Musa tak kala ketika mereka melewati padang gurun dan berada di seberang sungai Yordan. Kata itu adalah ingatlah akan dan ingatlah selalu. Saya membayangkan ketika umat Israel yang melewati padang gurun dan berada di seberang sungai itu dan mereka berkemah di tempat itu, sepertinya di sana Musa memberikan retret atau semacam rekoleksi untuk bangsa itu. Kata pertama yang diucapkan oleh Musa adalah ingatlah akan perjalananmu melewati padang gurun ini oleh karena kehendak Allah. Kamu mengalami tanah gersang, mengalami kelaparan, mengalami kehausan, dan mengalami ular-ular yang ada di padang gurun ini, mengalami juga kalajengking, cuaca yang panas di siang hari dan juga dinginnya malam, dan perjalanan itu 40 tahun. Ingatlah akan perjalananmu itu, ingatlah akan pengalaman perjalanan yang tidak enak itu, yang memang membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meng-cross-check berapa sih total jumlah bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, itu disinyalir bahwa kurang lebih hampir 2 juta sampai 3 juta orang. Tetapi selama 40 tahun itu Tuhan justru menguji mereka di medan yang sulit itu, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami kematian. Mati karena lapar, mati karena putus asa, mati karena tidak berdaya, mati kehilangan iman, mati karena tidak punya harapan. Dan berapa jumlah total manusia yang meninggal di padang gurun ketika itu? Kurang lebih 600 ribu umat Israel meninggal dalam perjalanan itu. Kalau kita melihat, menggambarkan pengalaman itu, perjalanan yang tidak biasa itu, nampak seperti saya melihat hari ini, kejam sekali ya Tuhan itu ya. Lalu kalau kita merenungkan juga dari pengalaman itu, dengan stigma, dengan pilihan kata, dengan sebuah kebanggaan mereka sebagai bangsa yang terpilih itu, rupanya kata pilihan itu adalah tidak seenak seperti yang kita rasakan. Di dalam kata pilihan itu, bangsa terpilih itu, disitulah Allah memilah dan memilih mereka dengan cara-cara yang paling sangat serem dan kejam kalau kita membahasakan dengan bahasa kita hari ini. Kenapa? Karena bangsa ini tidak hanya mengalami perbudakan, tetapi justru mereka keluar dari tempat itu dan mereka justru diaduk-aduk emosinya. Justru fisik mereka mengalami kelelahan, justru

0: Segala perasaan yang tidak mengenakan justru mereka merasakan semua di tempat itu. Dan pada saat seperti itu, apa yang mereka katakan? Mereka berontak, mereka kecewa, mereka mengumpat, dan mereka memaki-maki, dan mereka paling tidak pasti mengutuk Allah. Akhirnya, tadi bangsa yang jalan dengan iman ini, secara perlahan-lahan karena sudah tidak kuat menderita di tempat itu, mereka berbalik melawan Allah. Akibatnya, 600 ribu orang meninggal dunia. Para teolog merefleksikan itulah. Itulah salah satu dosa ketidaktaatan ketika Allah bersabda dan ketika Allah terus memurnikan bangsa ini supaya sungguh-sungguh mereka menjadi bangsa terpilih. Menjadi bangsa terpilih, saya sangat yakin kalau misalnya seluruh umat Tarakan ini masuk dalam kategori sebagai bangsa terpilih itu, turut berjalan di bawah pimpinan Musa selama 40 hari 40 malam dengan jumlah yang sekian sekarang ini, tinggal kira-kira kita bertanya, tinggal berapa sisanya ya? Tinggal berapa sisanya? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan kita, kan? Serem kan? Nah, itulah yang kita dengar. Tetapi dalam pengalaman peristiwa yang pahit itulah Musa mengingatkan mereka. Dalam situasi yang sangat-sangat pahit itu, satu hal yang perlu kamu sadarkan, hai bangsa Israel. Meskipun kamu tidak ada makanan, meskipun kamu tidak ada minuman, meskipun kamu mengalami pengalaman pahit seperti itu, apakah Allah meninggalkan kamu? Tidak. Allah hadir pada saat ketika mereka sungguh-sungguh kehabisan iman, kehilangan harapan, matinya sudah budaya-budaya hidup itu di tempat itu. Akhirnya Allah hadir mewujudkan diri dalam bentuk mana? Tuhan menurunkan dirinya karena butuh, bangsa ini membutuhkan validasi. Maka Allah turun dari surga lewat mana membantu supaya bangsa ini tetap hidup dan masih ada sisanya yang nanti melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka telah digoreng oleh apa? Oleh pengalaman yang sangat pahit itu. Itulah pertama. Hal yang kedua yang terus diingatkan oleh Musa adalah, kalau tadi dia pertama mengatakan ingatlah akan pengalamanmu, yang kedua yang dikatakan Musa di dalam bacaan pertama itu adalah ingatlah selalu akan Tuhan Allahmu. Ingatlah selalu apa? Ingatlah ketika kamu sungguh-sungguh merasa lapar di padang gurun itu, Allah hadir di dalam bentuk mana? Ingatlah selalu ketika kamu mengalami kehausan, Allah juga hadir dalam bentuk air ketika tongkat Musa menumbuk batu itu dan air keluar dari batu sehingga bangsa itu bisa minum di tanah gersang di saat ketika mereka sungguh-sungguh hidup benar-benar haus. Ingatlah dua hal itu. Artinya apa? Artinya dalam situasi yang sangat serem pun Tuhan tetap hadir. Sepahit-pahit apapun hidup itu, Allah tetap hadir dalam wujud fenomena alam seperti dalam bentuk mana dan yang kedua dalam bentuk air. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, inilah pengalaman-pengalaman yang sekaligus menyadarkan kita juga di tempat ini. Kita telah melewati COVID tahun 2019 itu ya. Dan sampai hari ini pun kita masih bertahan berdiri. Orang-orang yang barangkali seangkatan dengan kita sudah meninggalkan kita dan mereka sudah berangkat dan pergi. Mereka mati diseleksi oleh COVID itu dan yang tersisa adalah yang hadir saat ini. Saya termasuk kita semua yang hadir di sini. Apakah itu bukan sebuah pengalaman padang gurun dalam tanda kutip? Apakah ini bukan sebuah pengalaman pahit yang ditimpa, yang dialami oleh dunia, oleh kita semua? Tidak hanya manusia yang merasa redup, tetapi juga ekonomi lumpuh total bahkan pun sampai hari ini. Tapi ingat bahwa dalam situasi seperti itu, apakah Allah meninggalkan kita? Tidak. Nyatanya toh kita tetap berdiri tegak sampai hari ini. Bersyukurlah dengan pengalaman itu, bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah dan masih bisa berdiri tegak sampai saat ini. Itu kenapa? Belas kasih dan kemurahan Tuhan. Teman-teman saya, tidak sedikit juga yang meninggal, yang seumuran dengan saya, diambil oleh COVID. Tapi itulah, mereka mengambil tapi saya diberikan kesempatan untuk hidup. Itulah cara Tuhan untuk terus mengatakan begini, inilah bahwa kata pilihan itu akan terus memurnikan kita. Iman kita terus disuling dengan cara dibakar. Dengan berbagai macam cara Tuhan mendidik kita, bahkan termasuk yang paling serem seperti itu. Dan kita kalau mengingatkan peristiwa padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel ini, akhirnya hari ini pikiran kita tertuju pada Kristus. Hanya berapa hal, ada tiga hal yang membuat bangsa itu selamat, sisa-sisa itu yang selamat di padang gurun. Yang pertama, ketika mereka lapar, Tuhan hadir dalam bentuk mana? Dan ketika mereka haus, tenggorokan mereka sudah habis-habisan, kering kerontang dan hampir mati, Allah hadir dalam bentuk air. Dan yang ketiga, ketika mereka putus asa, mengutuk Tuhan, dan Musa datang memohon kembali kepada Tuhan, justru Tuhan meminta Musa untuk membuat ular tedung dalam bentuk salib, sehingga setiap orang yang memandang salib itu akan selamat. Itu tiga poin. Dan nanti kita melihat bagaimana perjanjian baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di dalam dunia perjanjian baru kita melihat Yesus itu, dia adalah mana yang sesungguhnya. Tadi kita melihat mana yang turun dari surga, sekarang mana yang paling sempurna yang bisa dilihat oleh umat perjanjian baru itu adalah itulah Yesus yang tersalib ini. Dan dia tidak hanya mana yang sempurna yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, menebuskan kita. Bahkan dalam pengalaman pahitnya, pengalaman pengorbanannya, tak kalah ketika seorang kepala serdadu, panglima waktu itu, menusuk lambung Yesus, mengeluarkan air dan darah. Di sanalah mengingatkan kita dengan peristiwa Musa yang di padang gurun itu, ketika tongkat Musa itu menombak batu itu dan keluar air dari batu itu yang memungkinkan bangsa itu selamat dari kematian. Itu jugalah darah Yesus itulah yang memungkinkan kita memperoleh keselamatan bersama dengan Dia. Air itu mengingatkan kita peristiwa meterai yang diberikan oleh Allah ketika kita dibaptis sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka pembaptisan itulah yang memungkinkan dan menyadarkan kita bahwa air kudus itu, air suci itu, itulah yang memeteraikan kita sebagai anak-anak yang dicintai oleh Allah, menjadi warga gereja sekaligus menjadi anak-anak Allah. Jadi ada kaitan peristiwa itu, tidak hanya secara simbolik, tetapi itulah maka mana baru di perjanjian baru ini, di dalam diri Yesus Kristus ini, kita memahami ternyata mana yang turun di padang gurun ini sekarang nampak di dalam perjanjian baru, yaitu melalui Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di pesta tubuh dan darah Kristus ini, inilah sekali lagi diingatkan kita kembali tentang maknanya Ekaristi. Bahkan di dalam konsilium dirumuskan bahwa Ekaristi merupakan napas gereja, jantung kehidupan gereja. Di dalam Injil telah dikatakan bahwa setiap orang yang memakan tubuh darah Kristus, maka dia memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus akan tinggal di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan Yesus, bahwa setiap kita yang diundang dan dipanggil masuk di dalam gereja ini, kita terus datang untuk mengalami Ekaristi. Tetapi Ekaristi yang sama yang kita rasakan melalui Yesus ini, itu juga mesti harus kita terjemahkan juga dalam kehidupan kita. Apa artinya bagi kita menjadi manusia Ekaristi? Menjadi manusia Ekaristi berarti menjadi manusia pilihan Allah, menjadi manusia yang dikhususkan oleh Allah, menjadi manusia yang daripadanya kita boleh ambil bagian, hidup kita dipecah-pecahkan, dibagikan untuk keselamatan banyak orang. Kita dipanggil untuk terus mendirikan diri kita sebagai korban juga untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah Ekaristi itu. Sebagaimana Yesus Kristus yang memberikan dirinya sebagai korban untuk keselamatan dunia, untuk penebusan. Demikian kita juga dipanggil untuk menjadi kaki tangan, menjadi rasul, menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi Ekaristi yang tidak hanya disambut di tempat ini, tetapi mesti harus kita bawa dan hayati, terjemahkan itu dalam penghayatan iman kita, sehingga Ekaristi itu menjadi hidup. Itulah Ekaristi yang hidup. Jadi tidak hanya berhenti di gereja lalu sudah itu selesai, tidak. Tetapi panggilan kita harus terus berbagi hidup dengan orang-orang lain. Allah telah menunjukkan itu, berbagi hidup lewat mana? Lewat air. Kristus telah berbagi hidup lewat pengorbanan yang disalib. Kita pun di tempat ini harus berbagi hidup, berbagi darah dalam tanda kutip, berbagi tubuh dalam tanda kutip yang kita miliki, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita ini sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah lewat kita sebagai perpanjangan Ekaristi Kudus itu sendiri. Semoga pesta tubuh dan darah Kristus ini sekaligus menyadarkan kita lewat rekoleksi retret di seberang sungai Yordan, tak kala ketika Musa mengingatkan dua kata tadi, ingatlah akan pengalamanmu dan ingatlah selalu akan Tuhan Allahmu. Setiap ujian yang kita alami dalam kehidupan kita dengan medan yang sangat sulit, pengalaman pahit apapun, itu upaya Tuhan untuk menguji isi hatimu dan sekaligus untuk merendahkan hatimu, supaya kita tidak menjadi orang yang congkak dan sombong dan kepala batu, menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi sungguh-sungguh dipanggil menjadi orang yang rendah hati sebagaimana Kristus telah menunjukkan itu kepada kita. Semoga Ekaristi sebagai makanan kerendahan hati ini sekaligus menyadarkan kita sekali lagi, ingatlah akan pengalaman pahit ini, dan ingatlah juga di dalam pengmahilan itu akan kehadiran Allah. Amin.
1: Mendengar, setelah disegarkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjutkan dengan doa umat.
0: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya

0: Doa umat. Allah menyediakan Ekaristi bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi sanak saudara yang sedang menghadap ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih melalui kehadiran sosok Musa telah mengingatkan kami untuk mengingatkan kembali akan pengalaman perjalanan kami sampai detik ini. Engkau telah membawa kami melalui medan pengalaman pahit padang gurun dunia yang seringkali membuat kami putus asa dan tak berdaya. Kami tidak mampu memikul berjalan karena kami lelah dan capek. Bahkan juga iman kami seringkali menjadi hilang, harapan kami menjadi kecut, kasih kami menjadi kabur. Sekali lagi, semoga di seberang kehidupan ini, di mana Musa telah menunjukkan kesadaran baru bagi kami, supaya kami tidak melupakan akan penyertaan dan pengalaman perjalanan di mana Engkau hadir melalui orang-orang yang terus mendukung, mensupport kami. Tuhan, terkadang kami sombong, membutuhkan validasi untuk menyatakan di manakah Engkau Tuhan. Tetapi Engkau seringkali hadir melalui sapaan alam, melalui kehadiran orang-orang yang mendukung, mensupport dan mendoakan kami di sekitar kami. Di sanalah Engkau hadir. Semoga hadiran-Mu itu, ya Tuhan, memunculkan pengalaman iman baru untuk meyakinkan kami bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kami damai dan sukacita-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.

Baik pendengar Pro Soto RR Tarakan, setelah doa umat tadi, maka sampai di sini dulu jumpa kita dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kambaru Tarakan untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Setia Desi pamit.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas dengan siaran gereja dan beberapa lagu rohani. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti satu program Di Balik Bola dengan judul Racikan Taktik Sang Pelatih Melatih, menghadirkan pelatih Kokoh Prakoso dari SBB Olympia Soccer School, Dipandu Tini. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Yes, kita berjumpa di podcast Di Balik Bola lagi ya pemirsa, tempat di mana kita tidak cuma melihat papan skor di akhir laga, tapi kita juga akan membahas ya atau membongkar semua cerita keringat yang terjadi di luar lapangan hijau. Dan kalau kita bicara soal sekolah ya, sepak bola atau SSB, seringkali kita lihat adalah keceriaan anak-anak nih ketika menendang bola di lapangan. Dan tapi hari ini pemirsa, kita mau melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda banget ya. Di balik setiap operan yang akurat, fisik yang tangguh dan juga mental yang kuat, ada sosok arsitek yang meramu itu semua. Episode hari ini spesial banget, kita akan mengangkat topik terkait racikan taktik dari sang pelatih melatih. Dan kita akan mengulik bagaimana pemirsa menyatukan puluhan kepala anak-anak ya, dan menanamkan kedisiplinan hingga meramu taktik yang bukan cuma untuk menandang atau menang pertandingan saja, tapi untuk masa depan mereka. Dan sudah hadir bersama kita coach yang sangat luar biasa, ada Coach Koko Prakoso. Selamat siang coach.
1: Tes, selamat siang.
0: Iya, gimana nih hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Wah,
1: baik.
0: Perjalanan lancar ya?
1: Lancar. Walaupun okay. Sana sini tadi sempat.
0: Oke. Okay. Nah, coach ini kan adalah seorang pelatih ya di SSB Olympic Soccer School. Dan yang pasti terima kasih juga coach sudah hadir di sama-sama acara hari ini yaitu Di Balik Bola. So, pemirsa, kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Nah, coach, udah berapa lama nih ya sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, udah berapa lama melatih di sekolah sepak bola?
1: Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Koko Prakoso. Izin, terima kasih telah mengundang saya di sini. Untuk pertanyaannya, berapa lama di sekolah sepak bola Olimpia? Yes. Itu sekitar baru 2 tahun. Karena okay, SSB Olimpia terbentuk di 2024 bulan September kalau nggak salah. Itu.
0: Oke, okay. Tapi lumayan ya pengalamannya coach.
1: Ya, awal didirikan SSB langsung saya dan tim yang melatih.
0: Wah, luar biasa. Berarti kalau misalnya pemirsa ingin sekali ya untuk anak-anaknya jago olahraga di dunia sepak bola, boleh banget ya ke sekolah sepak bola coach?
1: Boleh.
0: Oke, okay. Coach, melatih anak-anak usia dini itu jujurnya tidak mudah ya, pasti punya tantangan tersendiri. Nah, dengan melatih pemain profesional yang sudah matang itu pastinya juga sangat berbeda yeah banget. Di tahap awal sekolah sepak bola coach, apa racikan taktik yang paling mendasar banget yang coach tanamkan di anak-anak didik coach gitu? Nah, apakah fokusnya langsung ke strategi bermain atau justru ke pembentukan mental dan juga disiplinnya anak-anak?
1: Ya, pada pada dasarnya teorinya kan anak-anak ini dilatih untuk disiplin.
0: Iya.
1: Disiplin, terus motoriknya gimana nanti. Beda sama kita ngelatih usia apa, kategori pemain atau usia yang sudah matang bermain.
0: Betul.
1: Kita latih dengan gameplay. Kalau usia anak-anak ini kan mereka di fase fun.
0: Iya.
1: Di fase fun, jadi kita ngelihat tuh saat mereka datang gimana moodnya.
0: Iya,
1: sulit
0: betul.
1: Gimana moodnya, kita lihat satu-satu, diajak komunikasi gimana jawabnya. Nah, gitu-gitu. Nanti kita sesuaikan sendiri, pelatih bisa kondisikan gimana keadaan si anak. Jangan memaksakan si anak untuk melakukan gerakan-gerakan atau apa ya namanya, skill-skill bola yang sulit. Nanti dia gak mau. Kalau dia sudah mau, baru kita tambah porsinya. Kan biasa ada anak-anak tuh, saya pengalaman saya di usia saya ya, yang 5 atau 6 tahun sampai 10 tahun dipanggil, mereka gak mau, malah main sendiri di ujung-ujung, tidur-tiduran dengan bola. Itu gak bisa sama sekali kita.
0: Okay.
1: Sini panggil, teriak dengan mungkin nada-nada keras tuh gak bisa.
0: Yeah.
1: Jadi kita lebih dekatin. Kalau sudah mau gabung, kabari coach ya. Ya, okay. Saya kita narasikan lah sebagaimana pintarnya kita komunikasi sama anak.
0: Oke, jadi harus ekstra sabar juga
1: ekstra
0: ya, coach.
1: Ekstra sabar, ya. Ekstra sulit juga.
0: Kayaknya pelatihnya harus ngikutin mood anak gitu.
1: Tapi kalau kita bisa mengubah moodnya yang dari rumah, kita kan nggak tahu di rumah nih dan keadaan di rumah gimana, kan biasa orang tua juga biasa ya, nggak semua memasukkan anak di sekolah bola tuh biasanya untuk mencegah gadget.
0: Betul.
1: Jadi si orang tua mencari kesibukan anaknya nih apa ya, salah satunya mungkin ada sedikit bakat anaknya main bola, dia taruh di SSB kita.
0: Oke, berarti terbuka untuk umum ya, coach.
1: Terbuka
0: ya?
1: Untuk umum.
0: Nah, kalau untuk batasan usia nih, coach, mungkin buat pemirsa juga ingin kepo ya, untuk batasan usia di sekolah sepak bola itu berapa sih, coach?
1: Kita berdasarkan hasil lisensi kita kemarin teori lah, kita pakai di usia 6 harusnya, 6 sampai 17. 6 sampai 17.
0: Oke.
1: Tapi kenyataannya ada yang 5 tahun di saya ya, enggak apa-apa.
0: Udah tertanam sejak dini banget ya untuk menjadi pemain bola gitu. Oke, nah setiap anak kan pasti mempunyai karakter dan juga egonya masing-masing ya, coach ya. Dan kemampuan tangkapnya juga pastinya berbeda-beda. Bagaimana sih formula atau cara coach untuk bisa menyederhanakan taktik sepak bola yang mudah diterima oleh anak-anak dan agar bisa dipahami dengan mudah dan dipraktikkan langsung oleh anak-anak di lapangan?
1: Ya, biasanya kita mainkan bermain peran. Kalau di usia saya sih kita bermain peran. Anggap saja kalian apa ya, kayak superhero ya, seperti itu. Terus lewati rintangan ini. Nah, rintangannya itu berupa alat peraga bola atau kita sebut biasa pelatih-pelatih tahu atau pemain bola tahu, ada marker, ada kun, ada drill, ya model tangga itu. Pokoknya kalau anak-anak bisa ngelewatin ini, kalian jago ya, seperti itu. Kadang saya pernah beli apa sih, kayak wafer-wafer.
0: Gift-nya ya?
1: Gift. Tapi lihat mood juga sih memang. Jadi memang, tapi dengan gerakan itu, dengan kita bermain andai-andai lah rasanya dengan superhero, tidak boleh melunturkan logis bermainnya, logis latihannya. Jadi tetap gerakannya dapat semua. Ya, seperti itu.
0: Oke. Nah, tadi coach juga sempat bilang kalau misalnya orang tua itu memasukkan anak-anaknya biar terhindar dari gadget ya. Karena kan gadget sekarang juga pengaruhnya sangat besar banget di coachnya. Apa tantangan terbesar coach dalam menjaga fokus anak-anak dan juga semangat mereka agar tetap konsisten berlatih sepak bola di tengah distraksi zaman digital?
1: Ya, biasanya sehabis latihan saya kayak mau pulang lah, seperti mau pulang itu, kita sebelum doa, sebelum apa, saya ingatkan terus, ya standar lah, kurangi HP-nya, terus latihannya nggak cukup di sini, kayak gitu, latihannya bisa di rumah, bisa sama ayahnya, bapaknya, kakaknya, adiknya, kayak gitu, ibunya, ya gitu-gitu. Kalaupun nggak ada, bisa beli bola yang kayak balon, tendang-tendang di dinding, karena anak-anak kan ya itu, biar enggak ke arah gadget, terus ngelatih feeling bolanya dia sama si kaki dan si otak. Dan juga biasa saya tanya, maaf, maksudnya japri ke orang tuanya, kan kita ada grup tuh. Kadang saya nanya, ya sedikit tanya lah, si anaknya ini, si anaknya ini, seperti-seperti itu.
0: Oh, berarti pendekatan ke orang tua dulu ya, coach
1: ada,
0: ya.
1: Ada pendekatan ke orang tua.
0: Biar kita lebih paham juga nih moodnya seperti apa. Mungkin ada jam-jam tertentu kali ya.
1: Iya, ada. Saya kabari sehabis latihan, kadang malamnya saya kabari orang tuanya. Ya, kayak gitu-gitu.
0: Oke. Wah, seru banget ya. Tapi memang seru juga sih, coach, kalau misalnya kita melatih anak-anak usia dini, ya kayaknya campur aduk banget ya, emosi ada, senang ada.
1: Satu.
0: Iya, betul banget ya. Dalam pertandingan usia dini ya, coach ya, terkadang kan orang tua itu justru selalu ikut campur dari pinggir lapangan. Nah, menurut coach, seperti apa peran ideal orang tua dalam mendukung perkembangan anak di dunia sepak bola?
1: Selama saya sih, alhamdulillah orang tua itu enggak ada apa sih bahasanya, intervensi ya, ikut campur seperti itu enggak ada. Tapi yang pernah saya lihat Dan kalau ada pun kejadian yang pernah saya lihat di video-video kan sekarang banyak di media, di Instagram atau YouTube. Kalau misalnya ada terjadi, pasti saya ketemu sama orang tuanya di pinggir lapangan. Kan biasa orang tuanya nonton tuh.
0: Iya.
1: Saya komunikasikanlah yang baik bahwa ini sudah ranahnya pelatih seperti itu. Jadi orang tua tidak berhak untuk mengintervensi pelatih.
0: Oke.
1: Karena kan memang banyak yang lebih jago tuh dari pelatih.
0: Iya.
1: Maaf. Termasuk orang tuanya. Kenapa anak saya tidak dimainkan? Kenapa seperti ini, seperti itulah.
0: Oke. Jadi ya udah ada porsinya masing-masing ya, yang ada coach ya. Oke. Nah, dalam proses membangun pemain bola ya, coach, banyak banget juga pelatih mengatakan bahwa teknik bisa dilatih tapi karakter dibentuk sejak dini. Nah, menurut coach ya, seberapa penting menanamkan nilai seperti tanggung jawab, sportivitas dan juga rasa percaya diri nih dibanding sekedar mengejar kemenangan di usia muda?
1: Ya itulah tugasnya kita pelatih di usia dini semua. Kita tanamkan bagaimana tadi pertanyaan mbaknya kan.
0: Iya.
1: Apalagi yang kita harus tanamkan itu biasa, kalau saya pribadi ya, jangan takut salah dan berani coba.
0: Oke.
1: Nanti itu mencakup semua itu.
0: Betul.
1: Jangan takut salah, tambah disiplin. Tiga itu aja yang biasa saya tanamkan. Berani coba, jangan takut salah, dan disiplin.
0: Oke, nah tapi kan kalau untuk anak usia dini ini kan coach penuh tantangan ya. Apalagi mereka juga mut-mutan gitu. Nah, banyak juga pemain muda yang skillnya tuh bagus tapi mentalnya tuh turun atau mungkin naik turun lah gitu coach. Itu gimana sih untuk bisa membangun mental yang kuat ketika di lapangan gitu?
1: Mental yang kuat di lapangan ya sesuai usia juga. Kalau semisalnya usianya yang mungkin 15 ke atas, kita sudah masuk di fase kepelatihan untuk SSB itu ada 4. Fan fase, fondasi fase, formatif fase, sama final fase. Mungkin kalau si anak sudah masuk kategori final fase, berarti kita lebih sangat sering tekan mereka. Karena di final fase itu sudah bicara tentang penghargaan. Bagaimana dia bisa target-target.
0: Iya,
1: di final fase itu sudah membahas tentang target. Gimana cara bermain, gimana nanti kalian bisa mendapatkan juara ini 1, 2, 3 ya seperti. Kalau di si anak biasanya kita tekan cuma porsinya mungkin agak dikurangin lebih dengan gembira aja.
0: Iya, lebih kesenang-senang ya.
1: Lebih kesenang-senang.
0: Ya? Oke, karena biasanya mereka suka bermain.
1: Iya. Cuma tetap ditekankan untuk itu tadi. Mentalnya dilatih. Iya,
0: betul banget. Oke, seru sekali ya coach ya pembahasan kita tentang sekolah sepak bola yang dimana tuh penuh inspirasi juga ya. Dan buat pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
2: Coba masuk ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Ini Domina.
6: Yes,
3: Mami. Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik, pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di podcast Di Balik Bola bersama Coach Koko Prakoso. Masih semangat ya Coach ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal perkembangan dunia digital, pastinya dunia sepak bola juga ikut berkembang ya Coach ya. Nah, bagaimana sih untuk Coach Koko sendiri menyesuaikan metode pelatihan agar anak-anak itu biar tetap bisa mengikuti perkembangan sepak bola masa kini tanpa kehilangan dasar-dasar fundamentalnya?
1: Gimana ya? Sorry mbak, pertanyaannya.
0: Di dunia yang serba cepat dan semakin berkembang ya, tidak hanya digital saja, tetapi dunia sepak bola juga pastinya ikut berkembang coach. Nah, bagaimana sih untuk Coach Koko sendiri menyesuaikan metode kepelatihannya agar anak-anak didik ini biar tetap bisa mengikuti perkembangan sepak bola masa kini tanpa kehilangan dasar-dasar fundamental?
1: Biasanya kita imbangi latihan dengan media-media yang masuk kan,
0: imbangi
1: betul sama mereka di saat latihan itu aja sih.
0: Oke, nah ini kan lagi marak-maraknya Piala Dunia nih Coach. Ya, enak kan? Seberapa besar sih pengaruh FIFA World Cup terhadap perkembangan sepak bola di kalangan anak muda saat ini Coach?
1: Untuk di saya ya, di usia saya benar-benar sangat apa sih, berpengaruh. Mereka sudah ngomong kayak yang harusnya latihan tuh mereka di belakang ya, biasalah kedengarkan ngomong kamu pegang apa, intinya tuh mereka tahu perkembangan ya, mungkin ya karena media itu kan.
0: Iya betul.
1: Di rumah, saat di rumah kan entah orang tuanya ada bebasin atau enggak ya kita enggak tahu, tapi di saat apa yang saya rasakan mereka tahu semua.
0: Okay.
1: Termasuk squad-squad gitu. Walaupun enggak lengkap banget tapi saya kaget juga. Ini mereka tahu squad ini, pemain namanya ini, termasuk pelatih. Kadang mereka tahu. Ya enggak semua sih, kan mungkin masing-masing anak beda apa sih proses pikir ya. Kayak gitu. Ya intinya mereka sangat berdampak terhadap media itu. Mereka tahu kok.
0: Oke, berarti dengan adanya Piala Dunia ini menjadi semangat juga buat mereka ya Coach ya? Untuk terus berlatih lebih giat lagi dan mereka juga tentunya mengikuti zaman nih.
1: Mengikuti zaman pastinya. Pasti tuh milih sampai tahu skuad si Portugal lah. Maaf, saya sebut. Kan anak-anak tuh dua ekor aja nih yang bermusuh nih. Maksudnya apa? Viral lah.
0: Iya.
1: Berlawan lah kayak Ronaldo dan Messi kayak gitu. Mereka kan tahu kalau dua pemain ini masih masuk skuad.
0: Iya, pasti.
1: Jadi ya sudah apa?
0: Kolokan
1: lah bahasanya.
0: Tapi memang seru banget ya untuk pembahasan dunia sepak bola. Coach, apalagi kan untuk anak-anak sekarang itu lebih mengikuti zaman dunia sepak bola dengan adanya Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya benar.
0: Nah, selain soal olahraga ya Coach ya, Piala Dunia juga membawa dampak ekonomi dan juga budaya menurut Coach. Ya, apa sisi paling menarik dari sebuah ajang sebesar Piala Dunia?
1: Ajang Piala Dunia kalau untuk di saya di SSB ya, mereka pada nungguin, terus intinya juga pada belajar kan.
0: Iya betul.
1: Apalagi mungkin nanti ini mainnya di Amerika tuh enggak tengah malam kok enggak salah.
0: Okay.
1: Mainnya tuh pagi kok enggak salah.
0: Iya.
1: Jadi mereka mungkin berlomba-lomba nonton. Memang ada omongan mau nonton coach, pokoknya saya mau nonton
0: ya.
1: Kayak gitu-gitulah bahasa anak-anak, mau nobar entah di mana nanti katanya. Karena biasa memang si bapaknya juga kan senang bola biasanya. Ya partner lah mereka nonton.
0: Oke, jadi bestie nih ya. Nonton bareng gitu. Nah, menurut Coach Koko sendiri, apa pelajaran yang paling penting nih yang bisa diambil dari anak-anak didik coach ya, dari atmosfer dan perjuangan tim-tim di Piala Dunia?
1: Pastinya yang saya ajarkan daya itu tadi, kerja keras.
0: Iya, betul.
1: Kerja keras sama kalaupun ada tim jagoannya kalah, pasti saya kasih contoh nih. Macam negara yang dia pilih kalah, pasti saya bilang karena kebiasaan saya di tim biasanya orang yang sekarang menang pastinya dulu juga enggak menang.
0: Okay.
1: Orang yang sekarang jago pastinya dulu enggak jago.
0: Iya.
1: pastinya ya mungkin kalau kejadian seperti itu nanti saya treatment anak-anak lah seperti itu.

0: itu silent treatment, enggak tahulah saya dapat dari mana, tapi saya bikin sendiri. Biasanya saya silent treatment itu diam dulu. Sama anak-anak, sama tim yang pernah saya bawa. Ya paling enggak diam semenit atau enggak 2 menit. Setelah itu saya setelah semua anggaplah hening lah ya. Anggap hening baru saya mulai ngomong. Ya standar maksudnya saya juga dulu pernah, contoh kita kalah, saya juga dulu pernah kalah. Saya juga dulu pernah salah passing. Saya juga dulu pernah. Jadi kita berkaca pelatih itu, jadi pemain kan dengar pelatih nih.
1: Iya betul.
0: Jadi sebuah apa ya buat mereka, treatment lah. Si anak ini ngeliat pelatih bahwa pelatih ini enggak boleh harus menyalahkan si
1: anak didiknya.
0: Ya, si pemain atau anak didiknya terus-terusan enggak boleh disalahkan. Jadi kita harus memulai dari kita dulu.
1: Iya, betul.
0: Ya, habis itu biasanya ya seperti yang saya bilang tadi, orang yang sekarang juara, orang yang sekarang menang, pastinya dulu ya enggak menang, pastinya ada kalah dulu. Iya. Jadi ya tugas pelatih juga tuh yang paling berat juga, selain membuat taktik juga sebagai apa ya, motivator.
1: Betul.
0: Susah itu. Karena mental anak-anak yang harus dibentuk.
1: Iya.
0: Lewat kata-kata kita.
1: Oke, jadi memang tidak langsung menjudge sih ya coach ya. Harus melakukan silent treatment, tapi jangan berkepanjangan tuh.
0: Nanti kelamaan main babak kedua.
1: Oke, terakhir coach, ada enggak pesan buat anak didik atau mungkin anak-anak di luar sana yang lagi mengasah kemampuannya di dunia sepak bola coach?
0: Pertama-tama daripada kalian sibuk mungkin nongkrong, sibuk main gadget terus, main game, entah game apa di HP atau di PS, diselingin lah dengan, silakan gabung bersama kami di SSB Olimpia di Mamburungan, dekat sama RRI.
1: Yes.
0: Kalau biayanya saya kurang tahu ya, nanti bisa kontak ke adminnya.
1: Luar biasa sekali ya pemirsa. Dan terima kasih untuk Coach Koko Prakosa dari SSB Olimpia Soccer School sudah mau mengisi waktunya dan berbincang-bincang di siang hari ini. Dan demikian pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kali ini untuk Anda yang terlewatkan mengikuti podcast Di Balik Bola dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarekan Official. Saya Kartini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ada apa lagi nih bang?
1: Loh, tuh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Pendengar dari Andy Rips dengan Bungaku Hilang, berakhir sudah kebersamaan kita dengan lagu-lagu selingan ini. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita menantikan siaran Idola Indonesia Layak Anak. Dan saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan selama menemani Anda. Kita jumpa kembali pada kondisi dan situasi terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sobat pendengar. Apa kabarnya nih di hari Minggu ini? Senang sekali Kak Desita bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kalian dalam program kesayangan kita, Idola. Spesial hari ini, Kakak bakal nemenin kalian belajar, bermain, dan bercerita selama kurang lebih 50 menit ke depan. Gimana akhir pekannya sobat pendengar? Sudah siap buat dengerin cerita seru lagi? Hari ini Kak Desita gak sendirian loh, karena akan ada teman idola yang akan membawakan kisah penuh keajaiban dari hutan damai. Kira-kira siapa ya tokoh kita hari ini? Ada yang tahu kenapa kue buatan Riri Kasuari bisa disebut sebagai kue paling ajaib di dunia? Padahal awalnya Riri cuma ingin membuat kue yang sangat tinggi, sampai-sampai harus membongkar atap balai kota. Wah, pasti kalian sudah penasaran banget kan? Nah, sebelum kita terbang masuk ke dunia dongeng kue ajaib Kasuari, Kak Desita mau kalian duduk yang nyaman dulu. Siapkan imajinasi kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Jangan kemana-mana, tetap di Idola, frekuensi sahabat anak Indonesia. Siap-siap ya!

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Nah, sobat pendengar, sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini, di studio Kak Desita sudah ditemani oleh teman hebat kita. Siapa ya? Penasaran kan? Kira-kira hari ini kita mau berpetualang kemana nih? Oke, silakan pasang telinga baik-baik ya. Karena teman kita akan membacakan sebuah dongeng seru dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti. Judulnya adalah Kue Ajaib Kasuari. Sebuah kisah tentang kreativitas dan keajaiban yang tak terduga. Sudah siap semuanya? Yuk, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman idola, perkenalkan nama saya Kaila Raya Azahra. Saya berumur 10 tahun. Saya berasal dari SDN 006 kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang Kue Ajaib Kasuari dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti. Kue Ajaib Kasuari dari buku Dongeng-Dongeng dari Hutan Damai karya Endah Suci Astuti.

0: Suatu hari, di sebuah tempat yang tenang dan penuh kegembiraan, namanya Hutan Damai. Di sana, hiduplah seekor burung kasuari bernama Riri. Wah, Riri ini bukan burung biasa loh. Dia adalah koki paling hebat di seluruh hutan. Riri Kasuari punya satu benda yang sangat berharga. Sebuah buku resep yang tebal sekali. Kalian tahu kenapa tebal? Karena buku itu adalah warisan turun-temurun dari nenek ke ibunya, lalu dari ibunya ke Riri. Aturannya begini, setiap pemilik buku harus menciptakan satu resep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan sobat pendengar, sudah berapa banyak resep kue lezat di dalam sana? Pada suatu hari, Riri sedang melamun. Ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar spektakuler agar namanya tercatat indah di buku resep itu. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Aha, aku akan membuat kue tertinggi di dunia, serunya. Tak tanggung-tanggung, Riri memasang spanduk besar di tengah hutan. Semua warga hutan damai, mulai dari kelinci yang lincah sampai gajah yang besar, semuanya membaca spanduk itu. Mereka semua jadi tidak sabar menunggu hari Minggu tiba. Hari Minggu pun tiba. Riri Kasuari sudah bersiap di depan balai kota. Di hadapannya, beratus-ratus kue tar yang harum sudah matang. Riri mulai bekerja. Ia menumpuk kue itu satu persatu. Satu tingkat, dua tingkat. Tumpukannya makin ke atas makin mengecil. Seperti menara. Hewan-hewan yang datang sudah mulai menelan ludah. Aromanya tercium sampai ke ujung hutan.
1: Riri, bolehkah kami mencicipi sedikit saja?
0: Tanya seekor monyet kecil. Tapi Riri menggeleng mantap. Nanti saja kalau sudah selesai. Jawabnya sambil singkat, terus fokus menumpuk kue. Kue itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Sampai-sampai puncaknya membentur atap balai kota. Tapi Riri belum puas, ia ingin kuenya lebih tinggi lagi. Maka, dengan semangat yang membara, Riri membongkar atap balai kota itu. Rak-rak kue terus ia susun hingga melampaui tinggi bangunan. Warga mulai panik.
1: Ya ampun, Riri, sudah cukup. Jangan terlalu tinggi, nanti jatuh. Kapan kami bisa memakannya?
0: Teriak warga hutan serempak. Namun, Riri Kasuari tetap menjawab dengan tenang. Nanti saja kalau sudah selesai. Tiba-tiba, langit sedikit berubah. Angin bertiup sangat kencang. Wush! Tumpukan kue raksasa yang lebih tinggi dari menara balai kota itu bergoyang hebat.

dan dalam sekejap, prak, kue-kue itu terbang terbawa angin. Semua hewan berteriak, "Oh, tidak, kue kita hilang." Tapi tunggu dulu, sobat pendengar, inilah bagian yang paling luar biasa. Seolah-olah ada tangan ajaib yang mengatur potongan-potongan kue itu terbang melayang di udara dan hap. Setiap potong kue mendarat dengan lembut tepat di depan pintu rumah setiap warga hutan damai. Tidak ada satupun warga yang terlewatkan. Semuanya kebagian. Suasana hutan yang tadi tegang berubah jadi penuh tawa. "Hore, ini kue paling ajaib di dunia. Ayo kita makan bersama," teriak semua hewan dari depan rumah mereka masing-masing. Riri Kasuari yang berdiri di balai kota hanya bisa terdiam, lalu tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia segera mengambil pena dan buku resep tebalnya. Ia mencoret tulisan "Kue tertinggi di dunia" dan menggantinya dengan tulisan yang jauh lebih indah, "Kue paling ajaib di dunia." Nah, sobat pendengar, itulah akhir dari kisah Riri. Ternyata berbagi kebahagiaan itu bisa terjadi dengan cara yang tidak terduga ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Halo Kayla.
1: Halo.
0: Gimana tadi ceritanya? Seru kan?
1: Seru.
0: Nah, Kayla, kakak mau tanya-tanya nih, boleh kan ya?
1: Boleh.
0: Dari siapa Riri Kaswari mendapatkan buku resep tebalnya?
1: Dari turun-temurun, dari neneknya ke ibunya, lalu dari ke ibunya ke Riri.
0: Kenapa Riri Kaswari sampai membongkar atap balai kota saat membuat kue?
1: Karena kuenya menyentuh atap balai kota.
0: Lalu apa yang terjadi pada tumpukan kue itu saat angin bertiup kencang, Kayla?
1: Dia terhambur lalu terjatuh di depan rumah warga-warga. Tidak ada sama sekali yang terlewatkan.
0: Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kebahagiaan warga hutan damai saat semua kebagian kue?
1: Pelajarannya berharga yang bisa kita ambil adalah tentang keikhlasan dan kejutan yang indah. Kadang rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan awal, seperti kue Riri yang berhamburan tertiup angin. Tapi ternyata hal itu justru membawa kebahagiaan yang lebih luas lagi, semua warga hutan damai.
0: Oke Kayla, terima kasih banyak ya.
1: Iya.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Yah, sobat pendengar, beneran deh, tidak terasa ya, waktu kita sudah di penghujung acara. Rasanya baru saja Kak Desita menyapa kalian semua di awal tadi. Tapi sekarang sudah waktunya kakak untuk pamit dari ruang dengar kalian. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita renungkan lagi kisah Riri Kasuari tadi. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah tentang keikhlasan dan kejutan yang indah. Kadang, rencana kita mungkin tidak berjalan sesuai keinginan awal. Seperti kue Riri yang berhamburan, tertiup angin. Tapi ternyata, hal itu justru membawa kebahagiaan yang lebih luas bagi semua warga hutan damai. Terima kasih banyak ya untuk semua sobat pendengar yang sudah setia mendengarkan melalui radio di rumah atau yang ikut seru-seruan bareng Kak Desita di studio RRI Pro 1 Tarakan. Kalian benar-benar pendengar yang luar biasa. Pesan kakak, tetaplah menjadi anak yang baik hati, rajin menolong, dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi ya. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur supaya mimpi kalian tetap manis. Kak Desita pamit dulu. Sampai jumpa lagi besok di jam tayang yang sama dalam program Idola selanjutnya. Selamat beristirahat, tetap kreatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Baru saja Anda mengikuti yakni Idola Indonesia Layak Anak, dan tentunya di siang hari ini akan kami hadirkan juga beragam program-program untuk Anda yang mana akan disiarkan langsung melalui FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, atau juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui RRI Digital. Ya, pendengar, langsung saja akan kami hadirkan lagi beberapa lagu yang bisa menemani langkah Anda di siang hari ini. Ada lagu dari Billy Simpson dengan Mimpi Jadi Nyata.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di Smart dan Akadir dengan judul Gunung Kerubung. Baru saja kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, kalau ada yang belum tahu, ini tuh lagu dari Kabupaten Bulungan, khususnya dari Kalimantan Utara, di daerah kita sendiri. Tahu nggak lagu ini menceritakan tentang apa? Nggak tahu ya, atau bahkan ada yang barusan dengar nih, apalagi untuk anak-anak Gen Z atau milenial muda yang mungkin jarang sekali mendengarkan lagu-lagu daerah. Sini tak kasih tahu. Jadi lagu Kerubung ini pendengar menceritakan tentang keindahan bentang alam, kekayaan kawasan kars, serta fungsi ekologis dan juga historis dari kawasan Gunung Kerubung yang lekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Jadi lagu ini tuh menggambarkan pentingnya untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam, khususnya ekosistem pegunungan batu yang menjadi ciri khas Tanjung Palas. Jadi kalau ada pelestarian alam itu kita jaga ya, jangan malah dirusak, okay? Lalu dengan adanya ini terjadilah identitas budaya menjadi media untuk mempresentasikan kehidupan sosial dan budaya serta mengenalkan lengkap lokal kepada masyarakat luas, sehingga mengajak masyarakat untuk mensyukuri anugerah dan kekayaan alam yang diberikan di tanah Kalimantan. Sekali lagi, jangan dirusak jika kita melihat anugerah kekayaan alam, apalagi khususnya di Kalimantan Utara yang begitu berlimpah. Jangan sampai juga ada yang melakukan illegal logging atau penebangan liar. Hati-hati loh ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Pro Sultan akan kenal informasi dan inspirasi lagu dari Dato' Arifin AR dengan judul Belampi Sapota. Nah, ini masih lagu daerah dari Kalimantan. Jadi lagu ini itu melainkan ya, seringkali itu merujuk pada lagu-lagu populer yang modern dan lagu daerah itu dibawakan di Kalimantan dengan iringan tata cahaya atau lighting panggung festival. Jadi untuk dalam hal ini ya, secara spesifiknya lagu tersebut ini lagu dari Kalimantan yang biasa ya ditampilkan di event-event ya, atau ditampilkan saat ada pernikahan, perkawinan, atau ada acara adat-adat lainnya. Jadi mungkin untuk kamu yang di daerah-daerah yang masih kental banget ya dengan kedaerahannya, yang mana saat membuat acara-acara seringkali mungkin bisa mendengarkan lagu ini ya, seringkali mendengarkan lagu-lagu ini dibawakan atau dipersembahkan oleh orang-orang yang berasal dari Kalimantan. Gimana, menarik ya lagu-lagu daerah kita di edisi Tarakan di siang ini, tanggal 7 bulan 6 2026. Masih banyak lagi lagu-lagu yang lain, seperti ada lagu dari Ainun Jaria dengan judul Gujit De Maring, ciptaan Dato' Aziz.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Pendengar 97,9 megat lagu dari Dimas dan Akadir dengan judul Sempulaga Asalta ciptaan Erisin. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dalam edisi musik tradisional dan juga budaya. Selain ini kami hadirkan untuk Anda pendengar yakni dinamika olahraga disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola itu sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang terlihat terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Jadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kediri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol, paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih, Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat sekian hari harus dikati tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keluaran Bali. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras.
7: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
1: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua.
0: Itu berlangsung dan
1: sebenarnya sudah diavandir itu pun.
0: Udah, normal. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joey Ainea, Brasil dan JR Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Nishapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya tahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yonsen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. tuan. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengar 97,9 Mega lagu dari Hanggini dengan Kau Bintang. Kita usahakan terlebih dahulu dan saatnya kami hadirkan untuk Anda di hari Minggu edisi 7 Juni 2026 yakni berita sepekan umum.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 7 Juni 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, pendengar, Pancasila adalah bintang panutan dan juga jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global hingga dinamika geopolitik. Dan progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%, padahal targetnya sekolah ini pun sudah bisa digunakan pada Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026 tahun 2027. Tingginya angka anak belum sekolah, Pogja Pautarakan serukan kepedulian pendidikan usia dini. Selain berita utama tadi pendengar, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Bersama dengan saya Jupaida, inilah berita sepekan selengkapnya. Pemirsa dan pendengar, Pancasila adalah bintang panutan dan juga jangkar moral yang mana menghadapi turbulensi global hingga dinamika geopolitik. Demikian isi pidato yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakan dalam upacara Hari Pancasila 1 Juni 2026 oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
1: Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Demikian isi teks pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dibacakan Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Pancasila adalah jangkar moral yang menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
1: Pancasila adalah pondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah penjembatan.
2: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan khususnya para pelaku UMKM dan juga warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
3: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
4: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Anasri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Di Tarakan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
3: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya. Karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
4: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Padahal targetnya sekolah ini pun sudah bisa digunakan mulai dari Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026 hingga tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
5: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami.
6: Progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, mengakui ada keterlambatan progres akibat sejumlah kendala di lapangan. Padahal targetnya, sekolah ini sudah bisa digunakan Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Arbain menjelaskan, salah satu hambatan utama berasal dari kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara yang mewajibkan pengusaha tambang harus berizin untuk menyuplai bahan bangunan.
5: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami saat pembangunan itu, sehingga mungkin ada keterlambatan dalam progres pembangunannya. Pertama kita tahu terkait kebijakan provinsi untuk pengusaha tambang galian situ hanya khusus yang berizin gitu ya. Nah, itu juga jadi kendala beberapa pengusaha penyedia bahan bangunan di Tarakan terkait pembangunan sekolah rakyat itu.
6: Meski progres lambat, Arbain memastikan sekolah rakyat dibangun dengan fasilitas lengkap sesuai rencana, di mana konsepnya berasrama agar siswa fokus belajar. Selain ruang kelas, juga disiapkan ruang pertemuan, asrama, ruang kesehatan, dan fasilitas olahraga serta kelengkapan yang lain yang lebih lengkap dari sekolah biasanya. Arbain berharap pembangunan sekolah rakyat bisa diselesaikan sesuai target, sebab jika tidak, akan menimbulkan persoalan baru. Pasalnya untuk tahun ajaran baru nanti, sekolah rakyat ditarakan diberi kuota dari Kementerian Sosial sebanyak 270 siswa. Jika tidak selesai tepat waktu, akan menjadi persoalan terkait kegiatan belajar mengajar nantinya. Sekolah rakyat di Tarakan dibangun tahun ini dengan anggaran dari Kementerian Sosial. Tarakan menjadi kuota pertama di Kaltara yang dibangun karena lahannya sudah siap sejak tahun lalu. Pemkot Tarakan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terus memantau progres agar bangunan bisa dikebut dan siap dipakai Juli 2026 sesuai target Kementerian Sosial. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca Hari Raya Idul Adha, pendengar, harga daging sapi di Pasar Gusar Kota Tarakan, Kalimantan Utara kini kembali berada di posisi normal. Meskipun harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun.
7: Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal, daging impor tidak berubah harga.
4: Harga daging sapi di Pasar Gusar Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen Lebaran saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang daging sapi, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat Lebaran harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram.
7: Kalau lokal 160, rawon 120, tulang 120. Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal. Daging impor tidak berubah harga, tetap 120 dia. Sekarang udah stabil, cuma penjualnya stres karena kurang pembeli.
4: Zainal menambahkan untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Kini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya konsumen. Setiap jadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya angka anak belum sekolah, Pogja Pautara akan serukan kepedulian pendidikan usia dini. Berikut laporan Krista Panhia.
8: Pendidikan anak usia dini akan diajarkan tentang pendidikan karakter, dalam pendidikan karakter yang harus diketahui anak sejak usia dini.
9: Tingginya jumlah anak yang belum bersekolah di wilayah Tarakan Timur mendorong Kecamatan Tarakan Timur untuk mengadakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun prasekolah. Sekretaris Pogja Paut Tarakan, Supriyati, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk mahasiswa, ketua RT, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, serta warga yang hadir mengenai pentingnya pendidikan PAUD. Ia menyoroti dari data yang tercatat, ada sekitar 2.552 anak di Tarakan Timur yang belum bersekolah. Data ini menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya sekaligus dasar untuk mengajak para orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka ke TK, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis atau SPS, atau taman penitipan anak.
8: Harapan kami pada sosialisasi ini adalah bahwa masyarakat yang hadir pada hari ini dari Pogja PAUD, RT, LPM, terus ada masyarakat juga berdekatan, bisa menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya sekolah PAUD ini untuk dilaksanakan. Apalagi di data kita bahwa di ada sekitar 2.552 yang data pendidikan anak usia ini akan diajarkan tentang pendidikan karakter, dalam pendidikan karakter yang harus diketahui anak sejak usia dini.
9: Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, terutama untuk menerapkan pembelajaran berbasis karakter sejak kecil. Adapun kendala yang didapatkan di lapangan, misalnya masih ada masyarakat yang kurang memahami manfaat dari pendidikan anak usia dini. Selain itu, ada juga yang merasa terbebani dengan biaya PAUD. Ia berharap masyarakat dapat memprioritaskan pendidikan anak usia dini karena ini sangat penting bagi masa depan mereka. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pemirsa dan pendengar, Dinas Satpol dan juga Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran pada tahun-tahun 2026 alami penurunan.
10: Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
11: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka musibah kebakaran pada tahun 2026 alami penurunan. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Eko Supriyatnoko, mengatakan, jika melihat data maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Ia mengungkapkan, untuk tahun ini dari Januari hingga Mei tercatat ada 34 musibah kebakaran. Berbeda pada tahun 2025 lalu, musibah kebakaran mencapai 59 kejadian.
10: Terus ada partner kami, teman-teman dari BBBD dan Kesatuan Polisi Hutan dari provinsi, mereka di lahan dan hutan. Ketika kejadian di kami, respon tim tentu kami perlakukan gitu. Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
11: Eko menjelaskan dari 34 musibah kebakaran tersebut dapat dirincikan untuk Januari tercatat ada 9 kebakaran, Februari 4 kebakaran, Maret 8 kebakaran, pada April 10 musibah kebakaran, dan pada bulan Mei ada 3 kali kebakaran. Dari jumlah tersebut ada kebakaran di pemukiman penduduk, ada kebakaran lahan dan hutan, serta lainnya. Dan diharapkan hingga akhir tahun 2026, angka musibah kebakaran di Tarakan tidak bertambah jumlahnya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
12: Sekian berita sepekan.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Rodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar siap Rodangdut dimanapun Anda berada, kembali mengudara di ruang dengar Anda dalam segmen Rodangdut Dangdut adalah kita. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menantikan requestan-requestan lagu melalui live streaming di RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin ingin menelpon bersama dengan kami melalui line telepon yang sama, silahkan 0821-5320-945. Namun bagi Anda yang mungkin masih malu-malu, masih ragu-ragu, Anda bisa chat kami di nomor yang sama juga. Anda bisa mengirimkan ingin mendengarkan lagu yang mana. Silahkan pendengar menghabiskan sore hari Anda. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 di sore nanti.

Pendengar, tentunya kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami bagi Anda yang saat ini atau di siang hari ini lagi pada sibuk atau juga yang lagi enggak ngapa-ngapain, boleh banget ya berkumpul dan join sama kita di sini dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut pastinya. 08215320-9845. Langsung kami hadirkan satu lagu pertama pendengar, dari lagu dari Kitty Andre dengan Bisikkanlah Dia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih mengudara bersama dengan saya Jubai dari sini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari liburan-liburan, yuk mari kita merapat bersama di sini mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan senantiasa membuat Anda bergoyang. Ya tentunya juga, wow, kita dengarkan siapakah yang menelpon ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut atau kita?
0: Widi, dengan siapa di mana ini?
1: Biasa Mbak Cinita.
0: Oh, Mas Agus Darmawan.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Mas Agus?
1: Kabarnya panas betul.
0: Oh, kabar itu, kabar cuacanya yang panas ya. Kalau kabar diri sendiri gimana?
1: Ape-ape wae.
0: Oke, baik. Silakan mau request lagu apa nih, Mas Agus?
1: Mau lagu requestnya lagunya Rita Sugiyato yang lagunya Jeki.
0: Lagunya Jeki?
1: Iya, yang nyanyi Rita Sugiyato.
0: Judulnya apa itu?
1: Ya, Jeki.
0: Jeki ya, oke. Cek dulu ya, apakah ada nih lagu Jeki? Rita Sugiyato, wah nggak ada nih lagunya nih, lagu Jeki nih nggak ada. Mau lagu yang lain nggak?
1: Nah, itu yang Ayam Jago.
0: Ayam Jago sepertinya ada.

0: Iya, dengan siapa di mana, Mas?
1: Ruslan di Paspayau.
0: Ah, Ruslan di Paspayau. Apakah sedang monitor kita di TikTok juga ini?
1: Iya, Mbak.
0: Silakan merequest lagu apa nih, Mas Ruslan? Atau tadi sudah merequest lagu?
1: Bisa lagi request, Mbak.
0: Oh, kalau tadi lagu apa? Mau dinaikin?
1: Lagu Bidadari Cinta.
0: Ah, Bidadari Cinta ya. Bidadari Cinta, kita cek dulu apakah ada ini lagu Bidadari Cinta. Milik siapa ini? Oh, milik Adibal.
1: Ya, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Nanti kita dengerin sama-sama ya untuk Mas Rustam, Mas Ruslam ya. Rustam atau Ruslam nih?
1: Ruslan.
0: Ruslan, baik. Terima kasih Mas Ruslam, sehat selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Iya. Ya, mendengar sudah ada hadir dua pendengar kita yang luar biasa, ada Mas Ruslan yang lagi monitor. Halo Mas Ruslan ya, semoga sehat selalu Mas Ruslan. Boleh di komen-komen dulu Mas Ruslan yang mana nih orangnya nih. Salam sehat Mas Ruslan, semoga bisa selalu menyapa kita di sini dan juga bisa selalu bergabung bersama dengan kita melalui line telepon ya. 08215320945. Bukan hanya Mas Ruslan saja tapi semua penonton kita yang hadir di live streaming RRI Tarakan maupun pendengar kita, kami persilakan untuk bisa bergabung. Halo, penelpon kita yang ketiga ini.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang nih, kalau di sini masih siang nih. Oke, baik. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Palma dari Sulawesi Tengah.
0: Oh, Salma dari Sulawesi Tengah.
2: Palma.
0: Salma ya?
2: Iya.
0: Oke, Salma gimana kabarnya Salma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Alhamdulillah sehat juga nih Mas Salma. Mau dengerin lagu apa Mas Salma?
2: Lagu dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Mesin Alatas yang judulnya Masih Adakah Cinta.
0: Widih, Masih Adakah Cinta. Kita cek lagu dari, wah kita lagi gak ada nih kalau lagu yang miliknya siapa tadi itu? Mesin Alatas ya. Adanya lagu dari Hesti Damara, Rana Rani, Latif Khan dan juga Adibal Sahrul. Mau yang mana nih?
2: Adibal Sahrul aja kan?
0: Adibal Sahrul aja. Terima kasih Mbak Salma di Sulawesi Tengah.
2: Iya,
0: jauh-jauh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali antusias penelpon kita di siang hari ini menjelang sore hari di pukul 3. Ada Mas Ruslan tadi ya sudah hadir, ada Mas Agus, ada Mbak Salma dari Sulawesi Tengah dan juga kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung. Sekitar 4 menit lagi sebelum kami hadirkan beberapa lagu yang sudah di request yang pastinya akan kita dengarkan langsung secara bersama-sama. Ada lagu dari Aida Saskia dengan judul I Am Jago, Adibal featuring Novi Alia dengan Bidadari Cinta dan juga Adibal Syahrul dengan Masih Adakah Cinta. So, mari kita langsung saja mendengarkan lagu-lagu ini. Ini dia Aida Saskia dengan judul Ayam Jago.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarikan sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan untuk tarikan sore hari ini, informasi dan juga lagu-lagu pilihan, nuansa musik islami, tentunya pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib, dan tentunya warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar di edisi Minggu 7 Juni 2026, satu lagu dari Joshua Mars dengan Make It, tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang tahun ajaran baru 2026, pemerintah kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Sistem ini sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Sistem ini telah berlaku sejak 2025 dan menggantikan skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sebelumnya digunakan. SPMB dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid langsung lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan hadirnya sistem ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid. Tujuannya untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan SPMB mengacu pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan non-diskriminatif. Seluruh proses pendaftaran juga dilakukan tanpa dipungut biaya. Dalam pelaksanaannya, SPMB 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih calon murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut 4 jalur penerimaan SPMB 2026. Yang pertama ada jalur domisili, diperuntukkan bagi calon murid yang tinggal di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah. Kemudian jalur afirmasi, ditujukan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu serta penyandang disabilitas. Yang ketiga ada jalur prestasi, diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu jalur mutasi, diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Namun demikian tidak seluruh jalur berlaku pada semua jenjang pendidikan. Jalur prestasi misalnya tidak diterapkan pada penerimaan murid kelas 1 sekolah dasar. Pemerintah juga menerapkan kuota minimal dan maksimal untuk setiap jalur penerimaan. Masing-masing jalur dan jenjang pendidikan memiliki kuota masing-masing. Yaitu kuota jalur penerimaan jalur domisili SD minimal 70%, SMP minimal 40%, dan SMA minimal 30%. Jalur afirmasi SD minimal 15%, SMP minimal 20%, dan SMA minimal 30%. Jalur prestasi SMP minimal 25% dan SMA minimal 30% dan jalur mutasi maksimal 5% untuk SD, SMP dan juga SMA. Persyaratan untuk usia calon murid untuk kelompok A TK yaitu usia 45 tahun, kelompok B TK usia 56 tahun, SD diprioritaskan berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun, SMP maksimal 15 tahun per 1 Juli tahun berjalan dan telah lulus SD atau sederajat, SMA atau SMK maksimal 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan dengan telah lulus SMP atau sederajat. Jalur domisili mensyaratkan adanya kartu keluarga, sementara jalur afirmasi memerlukan bukti keikutsertaan program bantuan pemerintah. Kemudian jalur prestasi membutuhkan dokumen prestasi, sedangkan jalur mutasi harus dilengkapi surat penugasan serta dokumen perpindahan domisili. Pendaftaran SPMB dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan pemerintah daerah. Namun apabila fasilitas daring belum tersedia, pendaftaran dapat dilakukan secara luring di sekolah tujuan dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan oleh persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengamanan dan personil keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albiceleste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung mulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel manfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Selecao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjuluk Ayildizlar mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat. Di antaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Di sisi lain, Timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah

hingga 19 Juli. Penyelenggara kini menuntaskan berbagai persiapan mendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Mark Natama featuring Lale Ilmanino dengan Jago Cemburu baru saja berlalu dari ruangan Anda. Dan informasi selanjutnya itu mengenai Istana kembali membantah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah. Kabar pergantian pejabat disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rumor pencopotan Purbayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak benar. Dia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di DPR RI, pertemuan dihadiri Purbaya, Perry, dan sejumlah pejabat pemerintah. Isu reshuffle mencuat setelah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perbincangan tersebut ramai berkembang di media sosial beberapa waktu terakhir. Prasetyo mengatakan pemerintah justru fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat membahas perkembangan ekonomi terkini. Fokus pembahasan mencakup nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Koordinasi fiskal dan moneter harus saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan juga terkendali. Yudi Setiawan mengatakan sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi Sabtu siang. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area make-up baggage Terminal 2D, petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Unit Airport Rescue and Firefighting, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap. Petugas bergerak cepat melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Dalam waktu sekitar 5 hingga 10 menit sejak laporan diterima, sumber gangguan berhasil ditangani. Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini berkoordinasi dengan pihak ground handling untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Suara alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Soekarno-Hatta berbunyi pada Sabtu siang. Alarm ini otomatis berbunyi karena adanya kepulan asap. Peristiwa itu terjadi tepatnya di area Terminal 2D. Peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan para calon penumpang yang berada di area terminal. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi membenarkan adanya insiden tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sumber asap berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kenal, informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Kedatangan kepala negara disambut dengan tarik kecak oleh siswa SRMP 17 Tabanan. Berdasarkan pantauan RRI, Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat menyaksikan dengan seksama pertunjukan tari kecak oleh siswa. Kendati berstatus siswa, mereka tetap profesional membawakan tari kecak. Selanjutnya, Presiden Prabowo masuki aula yang disambut lagu nasional Maju Tak Gentar. Presiden Prabowo disambut oleh orang tua dan calon siswa SRMP 17. Sebelum memberikan sambutan, Presiden Prabowo mendengarkan cerita para siswa yang antusias karena dapat bersekolah dengan fasilitas lengkap. Gede Bagus Abimanyu, siswa SRMP 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas program Sekolah Rakyat ini. Gede Bagus lebih disiplin setelah menjadi siswa di SRMP 17 Tabanan. Selain itu, Gede Bagus mengaku lebih bertanggung jawab dan mandiri. Presiden Prabowo juga meninjau fasilitas seperti ruang kelas, kemudian ruang untuk makan bersama. Presiden Prabowo juga menyempatkan untuk makan siang bersama dengan siswa. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan pihaknya akan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Langkah tersebut mencakup pengakuan identitas serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Sunda Wiwitan secara menyeluruh. Menurutnya, aspirasi dan tantangan masyarakat adat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ditindaklanjuti bersama. Khususnya Kementerian HAM berkewajiban memastikan pemenuhan hak masyarakat adat melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Mugianto menegaskan pemerintah berkewajiban menjalankan P5 HAM melalui penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Namun pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat adat dinilai masih belum terselesaikan secara optimal hingga kini. Menurutnya, konstitusi dan berbagai regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat adat, namun masih adanya persoalan di lapangan menjadi tantangan yang harus segera dijawab pemerintah. Mugianto memastikan Kementerian HAM memimpin koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat adat. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong pemenuhan hak dan pengakuan masyarakat adat Sunda Wiwitan secara konkret. Informasi tersebut kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia E-sport Association atau YESPA 2026. Ajang tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Turnamen tersebut juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Dirtipit Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan mengatakan bahwa e-sport Kapolri Cup 2026 bukan sekedar ajang kompetisi tapi juga sarana pembinaan generasi muda. Kadip Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini Jakarta dalam rangkaian Munas ISPA 2026. Menurut Adex, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menyampaikan pesan penting tentang penggunaan ruang digital yang bijak. E-sport juga dapat membangun karakter disiplin, sportivitas, dan kreatif generasi muda. Adex menilai e-sport dapat menjadi sarana membangun karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin, sportivitas, dan kreativitas menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital. Selain kompetisi, kegiatan tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan cyber. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pada kesempatan tersebut, Polri memperkenalkan logo dan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2026. Tema yang diusung adalah Dream to Become, yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema tersebut mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap e-sport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Menurutnya potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Kegiatan tersebut diisi fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Menurutnya kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat luas. Jamu juga telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Menurutnya Indonesia memiliki 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Menurutnya jumlah tersebut menunjukkan besarnya kekayaan yang dimiliki Indonesia. Ia berharap jumlah produk obat asli Indonesia terus meningkat pada masa mendatang. Taruna mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat luas. Masyarakat diajak membiasakan olahraga sekaligus mengenal manfaat jamu sebagai kekayaan Nusantara. Menurutnya olahraga dan konsumsi jamu dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat. Kedua hal tersebut dapat mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Menjawab pertanyaan mengenai generasi muda, Taruna menegaskan pentingnya edukasi mengenai manfaat jamu. Ia meminta masyarakat tidak melupakan warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun tersebut. Menurutnya jamu memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan dimanfaatkan masyarakat luas. Bahkan jamu dapat menjadi produk kesehatan yang semakin penting pada masa mendatang. Taruna menilai jamu tidak boleh dipandang sebagai produk kuno yang sudah ditinggalkan zaman. Inovasi diperlukan agar jamu semakin dekat dengan generasi milenial dan generasi alfa. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Menurutnya, para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan itu berasal dari lapas kelas 2 Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapi-Api ke lapas baru. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Juru bicara Ditjenpas Rika Prianti menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dibinakan guna meningkatkan kualitas pembinaan serta keamanan. Rika mengatakan lapas Bagan Siapi-Api yang baru berlokasi di ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang. Kapasitas tersebut jauh lebih besar dibandingkan lapas lama yang hanya mampu menampung 98 orang. Sementara Rika menyebut lapas Jambi yang baru berlokasi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki kapasitas 952 orang. Fasilitas tersebut menggantikan lapas lama yang hanya berkapasitas 417 orang dan kerap terdampak banjir. Selain itu, Ditjen memastikan proses pemindahan berlangsung aman dan tanpa insiden. Relokasi 990 warga binaan lapas Bagan Siapi-Api maupun 1.533 warga binaan lapas Jambi berhasil dilaksanakan dengan pengamanan ketat. Rika berharap keberadaan lapas baru dapat menciptakan kondisi hunian lebih layak sekaligus mendukung pelaksanaan program pembinaan warga binaan. Selain itu, fasilitas baru tersebut juga diharapkan memperkuat sistem pengamanan masyarakatan di wilayah Jambi dan juga Riau. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anda dan Zara dengan Surgamu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya mendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Feby dengan Aku Tak Biasa. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Bimo Ardi dengan Mistikus Cinta baru saja berlalu dari ruang Narada. Dan menuju informasi berikutnya, di mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus berjalan seiring dengan pemulihan hak pendidikan anak. Karena itu pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica Tan meminta pemerintah daerah memanfaatkan dak non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya dukungan anggaran memadai diperlukan guna meningkatkan kualitas penanganan pemulihan serta fasilitas layanan bagi korban. Veronica menegaskan dukungan anggaran diperlukan untuk memperkuat sarana-prasarana pendampingan serta efektivitas pemulihan korban kekerasan. Ia juga menekankan anak korban kekerasan harus tetap memperoleh akses pendidikan agar tidak kehilangan kesempatan belajar. Veronica Tan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Manado, Veronica membahas penguatan pendampingan korban hingga pemulihan bersama Wali Kota Andre Anggo dan jajaran. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satuan Pelayanan dan Pengolah Gizi atau SPPG di kawasan Tegal Timur, Jawa Tengah resmi dihentikan operasionalnya oleh Yayasan 1 Citra Sejahtera. Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan praktik markup anggaran oleh mitra yayasan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Yayasan 1 Citra Sejahtera Rizky Herdianto mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena mitra pengelola diduga melakukan markup harga pembelian barang. Rizky menjelaskan Yayasan 1 Citra Sejahtera mengelola SPPG di wilayah Panggung, Tegal Timur, bekerjasama dengan pelaku UMKM setempat sejak November 2025. Dalam kerjasama tersebut, mitra bertanggung jawab menyediakan fasilitas dapur dan mendukung operasional program MBG. Menurutnya, permasalahan mulai terungkap ketika kepala SPPG melaporkan adanya dugaan markup harga dalam sejumlah pengadaan kebutuhan dapur. Rizky mengungkapkan indikasi penyimpangan mulai terdeteksi sejak Februari 2026. Kepala SPPG disebut telah beberapa kali mengingatkan mitra setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan barang. Atas temuan tersebut, pihak yayasan bersama Kepala SPPG melaporkan kasus tersebut kepada Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional pada 4 April 2026. Rizky menilai pengawasan terhadap pengelolaan program MBG perlu diperketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menyebut pihak yayasan juga telah berkonsultasi dengan kejaksaan terkait langkah hukum yang dapat ditempuh. Saat ini yayasan tengah menghitung total kerugian yang ditimbulkan dan mempertimbangkan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Rizky juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan dapur SPPG. Menurutnya, penghentian operasional dilakukan atas inisiatif yayasan setelah menemukan berbagai dugaan pelanggaran. Selain dugaan markup, pihaknya juga menerima laporan terkait pemotongan honor relawan yang baru diberikan setelah operasional SPPG dihentikan. Pihak yayasan yang menutup SPPG milik mitra tersebut karena adanya dugaan tindak pidana yang ditemukan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Penyelenggara jaminan produk halal mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026 sebanyak 13 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikasi halal. Mayoritas produk yang telah tersertifikasi tersebut berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Nuraini, mengatakan capaian tersebut merupakan akumulasi sertifikasi halal yang diterbitkan sejak 2019 hingga saat ini. Total dari 2019, 2020 sampai dengan 2026 per hari ini, produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. Menurutnya 80% dari total produk yang telah mengantongi sertifikat halal merupakan hasil produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah pun menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal hingga tahun 2029. Secara nasional, 13 juta produk yang sudah tersertifikasi halal memang terbesarnya, yaitu 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, BPJPH mengambil kembali menggulirkan program sertifikat halal gratis atau SHATI pada tahun ini. Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Yanis menjelaskan bahwa program SHATI menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal tanpa terbebani biaya. Selain menjamin kehalalan produk, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta nilai jual produk UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional. Yang menambahkan, apabila kuota sertifikasi halal di tingkat provinsi belum terserap seluruhnya hingga 30 Juni 2026, maka mulai 1 Juli 2026 akan dibuka kuota nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari berbagai daerah. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat penyerapan kuota yang disediakan pemerintah di berbagai daerah. Bahkan Provinsi Banten tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pendaftar sertifikasi halal terbanyak, yaitu mencapai sekitar 60 ribu pelaku UMKM. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Rizky Febian featuring Aisyah Aziz dengan Indah Pada Waktunya, pendengar, menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita pada Tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, pendengar, karena setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Setelah ini akan ada juga Gus Maulana yang akan menjadi rekan Anda pada Tarakan malam hari ini. Saya Rikita Bayi pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahun pertama ini yang akan diikuti oleh satu Latsabnil juga di daerah Pemkab ASN.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
5: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
5: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
4: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
5: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: Ini melintas di hadapan Bintang Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
7: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh satu Latsabnil juga di daerah untuk pengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan perbadan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga.
7: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, Festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya, dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Dan pendengar, menurut saya sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore nggak bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
19: Mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan, botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
20: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zamnya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
19: Ya, sudah terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
0: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan, Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pluiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam Senin ini ya, untuk edisi 7 Juni 2026, edisi menjelang Senin lagi ya. Yang artinya sudah siap-siap ya, dengan segala tugas-tugas kehidupan ya, tugas-tugas pekerjaan, tugas-tugas sekolah ya. Dan semoga di hari Minggu ini energi Anda ya sudah kembali terkumpul untuk menghadapi hari esok. Dan seperti biasa pendengar, selama kurang lebih 4 jam ke depan hingga pukul 23.50, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di malam Senin ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita, dan kemudian juga akan kami sajikan untuk Anda ya, sajian drama radio yang akan kami siarkan di pukul 21. Dan tentunya akan ada nikmati ya, warta musik ya, pada malam hari ini di pukul 22, yang mana akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di malam hari ini dalam segmen Jazz Musik. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi terkini juga akan kami sampaikan untuk Anda, tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari Anda rebahan, sembari Anda mengisi energi di malam hari ini. Baik, lagu berikutnya untuk Anda yang bisa dinikmati ada Afif Kila dengan Apa Kabar Mantan. 1, 2, 3, 4.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: RRI. FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya pendengar, di akhir pekan ini kalau saya yang siaran, artinya akan ada update film-film yang bisa Anda nikmati di bulan Juni ini, terutama di minggu kedua ya. Memasuki minggu kedua, ada beberapa film yang bisa Anda nikmati ya di bioskop-bioskop terdekat Anda. Kalau di Tarakan ada bioskop ya, yang di THM. Di mana? Di kota lah pokoknya ya. Yang pertama ada berjudul Dosa Penebusan atau Pengampunan, yang akan dirilis tanggal 11 Juni. Di mana film ini ya bergenre horor, yang berfokus pada seorang bernama Bima dan istrinya Ersya, yang mana nekat untuk pergi ke luar kota meski sang ibu telah melarang mereka pergi karena memiliki firasat yang buruk, yang mana pada akhirnya mereka tetap pergi meskipun harus mencokoki sang ibu dengan obat tidur. Dan malang nasib mereka di perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan pasca berpapasan dengan sopir truk yang ugal-ugalan. Dan dalam kondisi terluka, mereka terpaksa bermalam di sebuah hotel yang misterius. Dan disanalah serangkaian teror pun dimulai. Teror-teror mengarah pada dosa masa lalu yang pernah dilakukan dan rahasia kelam yang disimpan perlahan mulai terungkap. Dan di film berikutnya ya, masih di tanggal yang sama, 11 Juni 2026, ada yang belakangan ini ramai ya dipromosikan di media sosial, ada Warkop DKI. Viralin dong. Siapa yang tidak kenal dengan Warkop DKI ya? Trio legendaris Dono, Kasino, Indro, kali ini kisahnya kembali dihidupkan lewat aktingnya Desta, Vino, dan Tora, yang tampil dengan gaya kocak khas Warkop ya. Dimana film Warkop DKI ini ya, sempat diperankan, untuk yang Dono sendiri diperankan oleh, kalau tidak salah, oleh Bima Arya ya. Dan untuk film yang terbaru ini, tiga aktor ini bercita-cita konon ya menjadi seorang konten kreator yang sukses. Tapi seperti biasanya, semuanya berakhir dengan kekacauan. Khas ya, khas banget dengan film Warkop ya. Mereka pergi ke sebuah desa terpencil untuk membuat konten horor bohongan, dengan skenario Indro sebagai anak rantau yang pulang ke kampungnya dan diteror arwah leluhur. Dan apesnya, malah mereka benar-benar digentayangi oleh hantu asli. Dan seperti biasa, dibalut dengan komedi khas Warkop, film ini menyajikan perpaduan horor dan humor yang sangat menghibur. Dan kembali, masih di hari yang sama, di 11 Juni ya, kembali film dari besutan sineas tanah air menelurkan, ada berjudul Garuda di Dadaku, yang mana film ini merupakan film animasi yang berkisah tentang putra seorang bocah 13 tahun yang mengidap asma namun memiliki mimpi yang besar untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sering gagal seleksi dan diremehkan, ia tidak pernah menyerah. Dan pertemuannya dengan sosok Garuda ajaib bernama Gaga memberikannya kesempatan baru. Putra kemudian menjalani perjalanan panjang yang mengajarkannya tentang kerja keras dan keberanian. Nah, itu dia pendengar, film yang bisa Anda nikmati di tanggal 11 Juni ya. Catat, 11 Juni 2026 yang bisa Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda. Lagu berikutnya untuk Anda pendengar, masih di suasana malam Senin kita, ada dari Callum Scott featuring Lyodra dengan Heaven.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Berkat ruang sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Lok Sumawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
7: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
5: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi? Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
7: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
6: Iya.
8: Firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
7: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
7: Jura! Jura! Jura! Jura!
3: Jura! Jura!
7: Jura, kamu di mana?
3: Di sini. Jura, kamu kenapa jadi gini?
2: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Jura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
8: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
8: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Jura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, gak serem.
8: Apalagi pas Jura hilang ya?
3: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
8: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Bener tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
8: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Ka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

Itu dia pendengar drama radio yang Anda nikmati ya, dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, diproduksi oleh RRI Lok Sumawe. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Warta Musik, yang mana pada malam hari ini kita akan ulas ya salah satu band legendaris, ada Dewa 19.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan ya, dimanapun Anda berada. Kembali di Warta Musik Pro 1 yang mana akan mengulas tentang salah satu band legendaris di tanah air kita, ada Dewa 19. Dan yang baru saja Anda nikmati satu lagu pembuka dari Dewa sendiri, ada Cinta Adalah Misteri ya. Band asal Surabaya ini pendengar telah melahirkan banyak lagu ya, yang mana seringkali menjadi soundtrack kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan lintas generasi. Dari era Ari Lasso hingga era Once, Dewa 19 berhasil mempertahankan kualitas musikalitasnya dan karya-karyanya tetap relevan hingga hari ini. Dan kembali masih kita nikmati sekaligus mengulas Dewa 19. Kali ini lagu berikutnya untuk Anda, ada Qasidah Cinta.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, Dewa 19 dibentuk di tahun 1986 di Surabaya oleh 4 sahabat muda, yaitu ada Ahmad Dhani, Andra Ramadan, Edwin Prasetya, dan Wawan Juniarso. Nama Dewa sendiri merupakan gabungan huruf depan nama para pendirinya. Dan pendengar, sebelum terkenal, mereka sempat menggunakan nama Downbeat dan aktif mengikuti berbagai festival musik di Jawa Timur. Lalu setelah bergabungnya Ari Lasso sebagai vokalis, nama band mereka berubah menjadi Dewa 19 karena saat itu para personilnya berusia 19 tahun. Album perdana mereka yang dirilis di tahun 92 sukses memperkenalkan lagu-lagu seperti Kangen dan membawa Dewa 19 ke panggung musik nasional.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Ada pendengar memasuki pertengahan tahun 90-an ya, Dewa 19 merilis sejumlah album penting seperti Format Masa Depan, ada Terbaik Terbaik dan Pandawa 5. Album-album ini memperlihatkan kematangan musikalitas dari Dewa 19 dengan perpaduan rock, pop, jazz dan sentuhan progresif yang khas. Dan lagu-lagu seperti Cukup Siti Nurbaya, Ada Kirana, Kamulah Satu-Satunya dan Aku Milikmu menjadi lagu favorit masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan banyak pengamat dan penggemar musik menilai era Ari Lasso sebagai salah satu periode paling kreatif dalam perjalanan Dewa 19 karena kekuatan aransemen dan eksplorasi musik yang cukup berani.

Nah, setelah Ari Lasso keluar pada tahun 99, pendengar, posisi vokalis kemudian diisi oleh Once Michael ya. Bersama Once, Dewa 19 memasuki babak baru yang sangat sukses. Album Bintang 5 yang dirilis tahun 2000 menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik Indonesia dengan penjualan mendekati 2 juta kopi. Dan album ini, pendengar, melahirkan lagu-lagu legendaris, diantaranya ada Roman Bisisan, Risalah Hati, Separuh Nafas, Lagu Cinta, dan Dua Sejoli. Dan kesuksesan ini semakin mengukuhkan posisi Dewa 19 sebagai salah satu band terbesar di Indonesia. Mereka meraih berbagai penghargaan musik nasional dan menjadi referensi bagi banyak musisi generasi berikutnya.

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Pendengar, meski sempat vakum ya di tahun 2011, Dewa 19 kembali aktif menggelar konser reuni sejak tahun 2019. Formasi saat ini ya dipimpin oleh Ahmad Dhani dan Andra Ramadan serta menghadirkan berbagai vokalis dalam konser-konser mereka. Dan hingga kini pendengar, Dewa 19 telah menjual jutaan album dan dianggap sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah musik populer Indonesia. Kekuatan utama Dewa 19 terletak pada kemampuan mereka dalam menciptakan lagu yang tidak hanya populer, namun juga memiliki kualitas musikal dan lirik yang luar biasa. Pendengar Pro 1, demikian Warta Musik malam ini ya, yang mana mengulas perjalanan panjang Dewa 19, sebuah band yang telah memberi warna penting bagi industri musik Indonesia selama hampir 4 dekade. Dari Surabaya hingga panggung internasional, Dewa 19 membuktikan bahwa karya yang berkualitas akan selalu menemukan tempat di hati para pendengarnya. Saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warta Musik minggu depan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Itu dia pendengar dua lagu pembuka ya di segmen Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Ada dari miliknya Frida dengan Segala Rasa Cinta, dan yang baru saja dinikmati ada dari Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Fatur Rahman sendiri pendengar merupakan penyanyi dan sekaligus pemeran Indonesia. Fatur sendiri memasuki dunia hiburan bersama grup musik Java Jive sebagai vokalis. Namun setelah mengeluarkan 4 album bersama Java Jive, Fatur sempat memutuskan untuk mengundurkan diri di bulan Mei pada tahun 2000. Dan di tahun yang sama, nama Fatur kembali melejit berkat lagu Kulakukan Semua Untukmu. Dan di lagu ini, Fatur berduet dengan Nadila di album kompilasi Love 2000. Dan sebelumnya, pendengar, Fatur pernah mengeluarkan album solo perdananya, yaitu Selalu Untuk Selamanya, yang baru saja Anda dengar. Album kolaborasi Fatur dan Capung tersebut sukses di pasaran, dan di tahun 2002 Fatur dan Capung kembali berkolaborasi dalam album solo mereka yaitu Kisah Kita. Dan setelah merilis album keduanya, Fatur bergabung kembali dengan teman-temannya di Java Jive, yaitu ada Dani Sprit, ada Capung, ada Noi, ada Tony dan Edwin. Dan di tahun 2006 Java Jive kembali merilis album kompilasi 1993 hingga 2006. Hanya ada 3 lagu baru ya di album kompilasi tersebut, yaitu Cantik Tapi Menyakitkan, Yang Aku Cinta, dan Pagi Merah. Sisanya adalah lagu-lagu mereka yang telah menjadi hits pada album sebelumnya.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback

Mereka menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Iwan Fals, pendengar, dengan Ibu ya, menjadi lagu terakhir pada segmen Ruang Rindu kita di malam hari ini. Dan sebagai penutup, sembari Anda beristirahat ataupun yang masih beraktivitas ya pada malam hari ini, entah lagi kumpul bareng teman atau lagi kerja ya, kami hadirkan untuk Anda ya sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di malam hari ini dalam segmen Jazz Musik.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: anak mama selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

will you?

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2026. Dipancarkan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga nuansa musik Islami, dilanjutkan dengan untuk pada pukul 7 yaitu Berita Kaltara dan juga Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 serta Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda di edisi Senin 8 Juni 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 102 sampai dengan Surah Maryam ayat 93. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasiban

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.

0: صدق الله العظيم.
1: Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Baik pendengar, satu lagu dari Ungu dengan Penghuni Surga Sejatimu baru saja berlalu, sekaligus menjadi lagu menutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di pagi hari ini. Dan kita menuju informasi yang pertama untuk pagi hari ini, yaitu mengenai perkiraan cuaca wilayah Kota Tarakan di edisi Senin 8 Juni 2026. Diawali dari Tarakan Barat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 96%. Untuk Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 74 hingga 95%. Tarakan Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 95% dan juga Tarakan Utara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 98%. Yang artinya untuk seluruh wilayah Kota Tarakan diprediksi akan mengalami hujan ringan. Dan bagi Anda yang ingin juga mengupdate perakiran cuaca dapat mengunjungi website atau laman official BMKG di bmkg.go.id. Selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari The Fly dengan Mencintai Keangkuhanku.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Backstreet Boys dengan Everybody. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi berikutnya di mana kantor imigrasi Semarang mengungkap dugaan sindikat penipuan daring atau love scamming yang dilakukan warga negara asing di kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam operasi pengawasan 4 Juni 2026 lalu, para petugas imigrasi Semarang mengamankan 4 warga Tiongkok diduga melanggar izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Semarang Arwi Dodo menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari operasi intelijen keimigrasian selama 2 pekan oleh tim Intel Dakim. Dari hasil pemantauan, petugas menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di kawasan perumahan Puri Eksekutif Semarang Barat yang diduga menjadi pusat operasional penipuan digital. Dalam penggerbekan tersebut, petugas mengamankan 4 warga negara Tiongkok berinisial HJ, HK, HY, dan TW. 2 warga negara Indonesia berinisial DS dan E turut diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ari menyebut pelaku love scamming bangun hubungan emosional menggunakan identitas palsu di platform digital DingTalk dan DingDing. Diketahui para korban dari kasus tersebut berada di luar Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal yang memanfaatkan wilayah Indonesia. Saat ini, kata Hendra Sam, seluruh pelaku WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar Prosa Tantangan Kanal Informasi dan Inspirasi, Komisi 6 DPR RI mendorong pabrik gula nasional untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen tebu petani guna mendukung peningkatan produktivitas gula sekaligus memperkuat kesejahteraan petani tebu di berbagai daerah. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan peningkatan kinerja industri gula nasional harus berjalan seiring dengan optimalisasi serapan tebu dari petani. Menurutnya, keberhasilan industri gula tidak hanya diukur dari produksi tapi juga dari dampaknya terhadap petani sebagai bagian penting dalam rantai pasok gula nasional. Dalam kunjungan tersebut, Anggia melihat langsung proses pengolahan tebu hingga menjadi gula kristal putih, serta berdialog dengan jajaran manajemen pabrik terkait kesiapan musim giling tahun 2026. Dari hasil peninjauan dan dialog yang dilakukan, diketahui pabrik gula Ngadirejo telah menyiapkan proyeksi musim giling, termasuk target perolehan bahan baku tebu untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional. Anggia menilai performa pabrik gula Ngadirejo menunjukkan perkembangan yang positif dan memiliki potensi untuk meningkatkan hasil produksi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi 6 DPR RI terhadap upaya penguatan industri gula nasional. Menurutnya, dukungan terhadap sektor gula termasuk perbaikan tata niaga dan penguatan ekosistem industri gula menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong semangat petani untuk terus meningkatkan produksi tebu. Mahmudi menambahkan sinergi antara pemerintah, DPR, BUMN, dan petani diperlukan untuk mewujudkan industri gula nasional yang lebih kuat, berdaya saing, dan mampu mendukung target swasembada gula nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM. Menurutnya program tersebut menjadi bagian dari proyek strategis Presiden Prabowo Subianto. Taruna menyampaikan hal itu kepada Puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026. Menurutnya program tersebut sebagai bentuk perhatian BPOM terhadap pelaku UMKM. Menurut Taruna, UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan industri jamu nasional. Ia menilai sektor tersebut memiliki potensi pasar yang besar dan belum banyak dikelola. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, GP Jamu, Joni Yuwono, mengajak seluruh pihak ikut melestarikan jamu. Menurutnya, para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa. Joni mengatakan para penjual jamu gendong bukan sekedar menjajakan minuman tradisional kepada masyarakat. Mereka juga menjaga identitas budaya Indonesia melalui tradisi yang terus dipertahankan hingga kini. Joni mendorong pengembangan jamu dalam berbagai bentuk yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya jamu tidak harus selalu dipasarkan dalam kemasan botol seperti selama ini. Ia menyebut produk jamu dapat dikembangkan dalam bentuk saset, tablet maupun kosmetik. Menurutnya jamu diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah dan juga dunia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya adalah lagu dari The Course dengan Dreams.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Universitas Kaltara. Jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748.
1: Kan nunggu pasaran nak, kalau rami naik, kalau pasaran lo naik tetaplah di toke.
2: Kan adanya aktivitas maupun kejadian yang mengarah pada isu yang beredar. Situasi terpantau aman, tertib dan
3: pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Senin 8 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayi dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Berikut laporan S. Timur Destuti.
0: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
4: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
0: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
4: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Estimur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca Hari Raya Idul Adha, kondisi di Pasar Guser, Kota Tarakan terpantau lengang. Meski harga komoditas ayam potong saat ini cenderung stabil, para pedagang mengeluhkan penurunan pembeli.
1: Habis bulan haji nirpi.
5: Habis kemarin lebaran.
1: Iya. Tidak ada orang belanja.
6: Suasana pasca lebaran haji sangat dirasakan oleh para pedagang di Pasar Guser Tarakan. Salah satunya adalah Mariama, seorang pedagang ayam potong yang mengeluhkan minimnya warga yang berbelanja sejak momen lebaran usai. Menurut Mariama, harga ayam potong saat ini sebenarnya masih berada di angka yang normal dan stabil. Untuk daging ayam potong bersih tanpa kepala dan hati ampela dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk ayam potong yang masih lengkap dengan ceker dan kepala dibanderol dengan harga Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram. Mariamah mengaku naik turunnya harga saat ini sangat bergantung pada pasaran dan stok dari pihak agen. Namun, yang menjadi masalah utama bagi pedagang saat ini bukanlah harga, melainkan penurunan jumlah pembeli.
1: Tak tahu lah, nunggu pasaran lah. Kalau rami naik, kalau pasaran lo naik, tetap lah di toke.
5: Sekarang
1: sepi, habis bulan haji nirpi.
5: Habis kemarin lebaran.
1: Iya, sepi. Gak ada orang belanja.
5: Kira-kira kenapa ya
1: sepi? Gak ada dik.
6: Ia menambahkan, para pedagang menduga sepinya aktivitas belanja ini terjadi karena masyarakat masih memiliki stok daging kurban di rumah, sehingga permintaan pasar terhadap daging ayam menurun. Pedagang berharap kondisi pasar dapat segera kembali ramai dan normal dalam waktu dekat. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan prediksi dalam beberapa hari cuaca di Kaltara akan terasa panas dan masyarakat diingatkan agar tidak membakar sampah di lahan kering dan mudah terbakar. Laporan Jafar Nur.
7: Itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini, beberapa hari ini, untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar ruangan. Membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan ingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan mudah terbakar. Sebab berdasarkan pantauan radar dan citra satelit, wilayah Kalimantan Utara dalam beberapa hari ke depan akan terasa panas. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hermansyah mengatakan, cuaca panas hampir dirasakan di semua wilayah seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Dengan suhu bisa mencapai 34 derajat Celcius.
7: Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya potensi kondisi di siang hari ini. Kondisi yang cukup panas ini terkini itu mereka dapat mengganggu aktivitas bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Jadi untuk itu kami mengimbau ke masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara lainnya, khususnya yang di wilayah ini masih wilayah Tanjung Selor, itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini, beberapa hari ini, untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar ruangan. Membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas. Iya. Karena tadi potensi-potensi kebakaran hutan itu cukup tinggi.
8: Berdasarkan pantauan radar, untuk wilayah Kaltara saat ini belum ada titik hotspot. Walaupun demikian, Hermansyah tetap mengajak masyarakat untuk tidak membakar sampah di lahan kering dan mudah terbakar, utamanya di saat suhu udara panas. Walaupun suhu udara panas terasa di siang hari, namun hujan dengan intensitas ringan masih dapat terjadi pada dini hari. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Bulungan, beredarnya informasi viral terkait dugaan teror pocong di sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan mendapat perhatian serius dari kepolisian. Untuk memastikan kondisi keamanan tetap terjaga, Polresta Bulungan langsung menggelar patroli gabungan di lokasi yang disebut dalam unggahan media sosial. Laporan selengkapnya sampaikan Ramlan.
2: Tidak ditemukan adanya aktivitas maupun kejadian yang mengarah pada isu yang beredar. Situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali.
9: Polresta Bulungan menerjunkan personel gabungan dari Satsamapta dan Satlantas untuk melakukan patroli dan pengecekan di kawasan Tiga Tawe dan Jelarai Tengah. Patroli tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan teror pocong yang sempat meresahkan warga. Dalam patroli tersebut, petugas menyisir sejumlah titik yang disebut dalam unggahan viral sekaligus melakukan dialog dengan masyarakat untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kasubsi PIDM Sihumas Polres Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan patroli dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2: Setiap informasi yang beredar dan potensi mengganggu rasa aman masyarakat akan kami tindak lanjuti. Dari hasil patroli dan pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya aktivitas maupun kejadian yang mengarah pada isu yang beredar. Situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali.
9: Hadi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Polresta Bulungan memastikan akan terus meningkatkan patroli preventif guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polresta Bulungan. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Kabupaten Malinau, pemerintah desa Malinau Kota memperkuat komitmen membangun budaya anti korupsi setelah diusulkan sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau.
10: Dengan adanya percontohan desa anti korupsi ini, di Malinau ini ada benih nulah. Maksudnya dari Malinau Kota ini menjadi trigger untuk 108 desanya menjadi desa anti korupsi juga.
11: Pemerintah desa Malinau Kota menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas seiring usulan desa tersebut sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau. Kepala desa Malinau Kota, Rimantan Najamuddin, mengatakan pihaknya menyambut positif keikutsertaan dalam program perluasan percontohan Desa Anti Korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya program tersebut menjadi dorongan sekaligus penguatan terhadap berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan pemerintah desa. Program Desa Anti Korupsi merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan KPK. Dalam pelaksanaannya, desa dinilai berdasarkan sejumlah indikator antara lain tata kelola pemerintahan, transparansi partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan hingga penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Di Kabupaten Malinau, proses seleksi dilakukan secara bertahap dari 109 desa hingga mengerucut menjadi 3 desa. Setelah melalui pendampingan dan observasi, Desa Malinau Kota diusulkan sebagai wakil Kabupaten Malinau karena dinilai memiliki kesiapan terbaik. Kepala Desa Malinau Kota mengatakan berbagai indikator yang menjadi penilaian dalam program tersebut sejatinya telah menjadi bagian dari rutinitas pemerintah desa.
12: Itu sudah rutinitas desa sebelumnya. Kami sudah menerapkan, menanamkan kepada aparatur desa atau lembaga desa agar jangan sampai kita terjadi temuan atau korupsi dan segala macam. Jadi itu sudah ditanamkan. Komitmen kita ke depan, ya kita tetap sesuai dengan aturan bekerja. Ya apa yang diamanahkan, kami berusaha untuk selalu amanah gitu dalam bekerja.
11: Sementara itu, Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malinau, Elpis Yedija, mengatakan Desa Malinau Kota dipilih karena tidak hanya memiliki kelengkapan dokumen administrasi, tapi juga telah menerapkan berbagai instrumen tata kelola pemerintahan. Ia berharap apabila nantinya memperoleh predikat Desa Anti Korupsi, Malinau Kota dapat menjadi rujukan bagi 108 desa lainnya dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
10: Dengan adanya percontohan Desa Anti Korupsi ini, di Malinau ini ada benih lah. Maksudnya dari Malinau Kota ini menjadi trigger untuk 108 desanya menjadi desa anti korupsi juga. Artinya kan dengan kondisi yang ya kita kalau kita lihat di media pada sebagian sekarang ini kan korupsi ini kayak jadi tontonan sehari-hari sudah. Nah, jadi dengan adanya Desa Anti Korupsi ini, selain perangkat desa, masyarakat juga memahami. Jadi nanti dengan pahamnya perangkat desa tidak menerima gratifikasi dan sebagainya, dan nanti dampaknya ke masyarakat, masyarakat juga akan begitu mau ngasih kan berpikir nih, woi ini benar nggak ya? Itu bisa jadi budaya lah. Gitu.
11: Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 ditutup. Sebanyak 1.030 pendaftar akan berkompetisi, berebut peluang untuk bisa kuliah sesuai dengan jurusan dan disiplin ilmu yang dibutuhkan pemerintah daerah.
13: Saat ini panitia sedang verifikasi semua berkas bakal calon dan ada pun pendaftar sampai pada tanggal 26 Juni kemarin itu berjumlah 1.030.
14: Program Desa Sarjana Unggul tahun 2026 bagi putra-putri daerah Kabupaten Malinau kembali mencatat antusiasme luar biasa dari masyarakat. Penutupan pendaftaran resmi dilakukan pada 26 Mei lalu dan hingga batas akhir pendaftaran tercatat sebanyak 1.030 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tahun ini. Saat ini, panitia tengah fokus melaksanakan tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari seluruh bakal calon peserta. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malinau, Firsa Septilena SIP MSI pada Kamis 4 Juni 2026 di ruang kerjanya di Komplek Kantor Bupati Malinau.
13: Saat ini panitia sedang verifikasi semua berkas bakal calon dan ada pun pendaftar sampai pada tanggal 26 Juni kemarin itu berjumlah 1.030. Jadi memang banyak sekali pendaftarnya dan untuk jurusan yang paling banyak itu kesehatan.
14: Firsa juga menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun, peminatan jurusan yang dipilih para pendaftar didominasi oleh bidang kesehatan.
13: Banyak ya, bisa perawat, bidan dan sebagainya. Kemudian keagamaan juga termasuk jurusan yang paling banyak pada saat pendaftaran tahun ini. Pertanian, setelah pertanian itu kedokteran. Memang dari jurusan-jurusan itu yang paling banyak di mendaftar. Tapi dari 1.000 sekian tadi yang mendaftar pasti akan terverifikasi dan terjaring lah melalui pemberkasan mereka tadi, ada yang pasti lolos dan tidak lolos. Jadi tahapannya nanti setelah verifikasi panitia, kita mengumumkan hasil verifikasi pemberkasan, berapa yang akan lolos, nah itulah yang akan lanjut pada tes tertulis dan wawancara.
14: Setelah proses verifikasi tuntas, panitia akan mengumumkan daftar peserta yang lolos dan mereka nantinya yang berhak melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tes tertulis dan wawancara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Harga komoditas ayam potong saat ini cenderung stabil, namun para pedagang mengeluh penurunan pembeli. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Rigita Bayi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Gan dengan dia baru saja menemani ruang dengar Anda, pendengar, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Kaltara di edisi Senin 8 Juni 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga jangan lewatkan untuk mengikuti Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu, maksud kami pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lagu selanjutnya, satu lagu dari Natalie Imbruglia dengan Thorn.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kementerian Perhubungan mendorong percepatan penerapan kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat guna meningkatkan efisiensi operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan proses harmonisasi kebijakan tersebut saat ini terus berjalan. Ini bersama sejumlah kementerian terkait dan diharapkan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, substansi kebijakan pembebasan bea masuk maupun pajak impor suku cadang pesawat telah melalui proses harmonisasi lintas kementerian sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi pemerintah. Agustinus menjelaskan harmonisasi sebelumnya telah dilakukan bersama Kementerian Perindustrian. Saat ini pembahasan lanjutan berada pada tahap penyelesaian di Kementerian Keuangan. Kemenhub menilai kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi industri penerbangan karena dapat membantu menekan biaya operasional maskapai serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah tantangan industri penerbangan. Selain mendorong percepatan kebijakan suku cadang pesawat, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme fuel surcharge melalui matriks penyesuaian yang lebih responsif terhadap perubahan harga aftur. Dengan mekanisme tersebut, perubahan harga bahan bakar penerbangan dapat direspons secara lebih cepat dan terukur, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap memperhatikan kepentingan pengguna jasa transportasi udara. Agustinus mengatakan berdasarkan tentuan yang berlaku saat ini, besaran fuel surcharge masih berada pada level 50% karena harga aftur masih berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, pemerintah membuka peluang penyesuaian apabila harga aftur terus mengalami penurunan, sehingga kemudian fuel surcharge dapat diturunkan sesuai perkembangan kondisi pasar energi. Berdasarkan hasil pemantauan Kemenhub, sebagian besar maskapai juga tidak selalu menerapkan tarif pada batas maksimal yang diperbolehkan, kecuali pada periode puncak perjalanan atau peak season. Sebelumnya, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia berharap kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat dapat direalisasikan tahun ini sebagai bentuk dukungan terhadap industri penerbangan nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Satu lagu dari Five dengan When the Lights Go Out. Pendengar, lagu yang dirilis di tahun 1998 tersebut baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga, negara kita.